0: ayah at least ke pusingan suku akhir lah.
1: Suku akhir. Tapi kalau dia layak ke suku akhir, Datuk dah balik.
0: Itulah saya dah balik lah. Saya dah kena nasi kandang lah kat sana kan.
1: Ya Tu. Kat sana macam mana? Makan okey semua?
0: Makan alhamdulillah. Hari ni saya dapat hari ni hari Jumaat.
1: Saya pergi
0: solat Jumaat dekat satu masjid, antara masjid yang masjid utamalah di Mexico City ni. Dan kebetulan dekat dengan situ dia orang bagi tahu saya ada restoran halal. Restoran Bangladesh. Jadi bolehlah.
1: Alhamdulillah.
0: Kari-kari pedas sikit semua kan.
1: Yalah tu.
0: Dia makan kat sini as memang agak susahlah nak cari yang halal. Dan kalau ada pun memang
1: sayur-sayur je lah
0: sekali makan.
1: Sekali
0: makan tu habis RM100 Malaysia lah.
1: Tapi tak apalah, Datuk dah prepare awal lah kan. Tapi saya ucapkan terima kasih Datuk, luangkan masa. Internet sana mudah eh?
0: Sorry?
1: Untuk internet connection di sana?
0: InsyaAllah. Cuma mungkin time yang berbeza. Kalau di KL, di Malaysia sekarang ni pagi ya.
1: Lebih pukul 8. Pukul 8.3 minit.
0: Di sini dah petang. Cuma kita di Mexico ni dia lewat satu hari.
1: Okey. Dia lewat satu hari ya, baru Jumaat ni.
0: Baru lepas Jumaat. Ini baru pukul 6 kat sini.
1: Okay.
0: Lepas solat Jumaat.
1: Alhamdulillah.
0: InsyaAllah kita akan niat.
1: InsyaAllah.
0: Masembang lagi lah.
1: Ya, insyaAllah.
0: Location yang lebih baik sikit. Location lebih romantik sikit.
1: Yang cantik, bagilah view yang cantik sikit lepas ni.
0: Betul. Nanti saya belajar view yang cantik. Ini view
1: dalam kafe.
0: Dalam restoran ni.
1: Tapi saya berharap sangat. Saya berharap sangat insyaAllah ada rezeki 30 hari bulan tu kita dapat live lagi sekali.
0: Okey, insyaAllah. Just beritahu saya lah.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak Datuk. Jaga diri baik-baik Datuk.
0: Thank you,
1: Selangor
0: FM.
1: Okey, terima kasih banyak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, alhamdulillah kita tadi bersama dengan Datuk Jasni. Saya ucapkan terima kasih Datuk Jasni dapat berluangkan masa bersama kita. Jom kita terus berhibur. Anda jangan lupa tonton sekarang perlawanan antara pasukan Sepanyol dan pasukan Uruguay di OKTV. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up. 4 jam sekarang menunjukkan pukul 8.28 minit pagi. Update daripada media Selangor, PRN Johor, penamaan calon rasmi bermula hari ini. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi pagi ini dengan proses penamaan calon di 56 pusat penamaan calon PPC di seluruh negeri bermula tepat 9 pagi. Bakal calon mempunyai tempoh sejam, iaitu hingga 10 pagi untuk menyerahkan borang pencalonan masing-masing kepada pegawai pengurusan pengurus pilihan raya sebelum senarai calon yang layak bertanding diumumkan secara rasmi. Sejurus pengisytiharan itu, gendang perang pilihan raya akan mula di Palu dengan bermulanya tempoh berkempen selama 14 hari sehingga 11.59 minit malam 10 Julai depan, seperti yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Tarikh mengundi pengundi tarikh pengundian awal bagi PRN Johor pada 7 Julai dan hari pengundian pada 11 Julai selepas Dewan Undangan Negeri DUN dibubarkan pada 1 Jun lepas. Setakat ini semalam, sebanyak 593 borang pencalonan telah diterjual, manakala 133 bakal calon disahkan telah menjelaskan bayaran deposit bagi mengesahkan penyertaan mereka. Suhu politik di negeri ini dijangka memuncak dengan penampilan gabungan calon muka baru penyandang selain kemunculan semula bekas wakil rakyat yang dipertaruhkan oleh parti masing-masing bagi merebut 56 kerusi DUN. Baik, itu saja. Itu perkembangan PRN Johor, penamaan calon untuk hari ini di PRN Johor. Kita raikan demokrasi dengan sebaik mungkin. Jangan bawa kempen fitnah, jangan bawakan berita-berita yang tidak soheh, jangan kongsikan berita-berita yang tidak soheh. Pastikan jaga tata susila kita. Kita dalam rukun negara pun kita ada adab, kan? Jadi kita jaga adab masing-masing semasa berkempen. Jangan sampai terkeluar fitnah yang bukan-bukan. Nanti ke mahkamah cerita dia lain pula nanti. Okey, baiklah. Jom kita terus berhibur. Cinta si Tamar Putih, Headwind. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Baiklah, Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Anda bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Baiklah. Jika anda sambil-sambil mendengarkan Selangor FM, jangan lupa anda saksikan. Anda boleh saksikan perlawanan antara pasukan Uruguay menentang pasukan Spanyol di OKTV, manakala Cabo Verde menentang Saudi Arabia di Sukan Plus. Oh, baiklah. Jadi anda boleh menonton secara percuma di RTM Klik. Pastikan. Tonton di RTM Klik. Percuma live kan. Support RTM Klik. Support RTM. Jangan tengok yang saluran haram tu, jangan tengoklah. Kualiti pun tak bagus tu. Kita punya ni lagi baik ni. Okey. Baiklah. Jadi, kita terus berhibur dari kumpulan Victory, satu perjuangan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Wamano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal

0: bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
2: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatan kuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
1: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
2: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
1: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Osman Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Korps Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan lima pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di dua kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Maria! Simpan dan set down cepat ke telefon

Itu dia tadi berita jam 9, utama jam 9 daripada bilik berita RTM. Anda masih lagi bersama saya di Weekend Wake Up. Sebentar saja lagi, sebentar nanti pada jam 10 pagi nanti kita akan mendengar pula buletin Selangor jam 10 pagi. Selepas itu kita akan ada carta. Jadi sekarang saya tinggalkan anda untuk muzik tanpa henti Selangor FM. Jom terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hits Joglo, semua genre disatukan.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, apa khabar? Apa khabar semua? Dah siap-siap ke? Kan dah settle, dah makan-makan apa semua tu, dah selesai apa semua. Ada yang sedang berjoging, ada yang sedang beriadah bersama keluarga. Silakan, pastikan pastikan keselamatan itu penting. Lagi-lagi kalau berjoging dengan anak tu, hati-hati. Kan? Jangan awak mata awak ke lain, nanti anak berjoging-joging masuk dalam tasik ni. Hati-hati ya. Baiklah. Jadi sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10.15 minit pagi. Kita sudah masuk ke Carta Hits 20 Selangor FM. Seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, cara undian, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Jadi suka saya ingatkan di sini, Carta Hits 20 sepanjang pesta bola Piala Dunia ini, kita akan sajikan lagu-lagu dalam Carta Hits 20 adalah lagu-lagu yang berkaitan dengan Piala Dunia daripada tahun 90, World Cup 90 hinggalah ke World Cup yang terkini. Jadi jom kita teruskan untuk lagu yang pertama. Lagu yang pertama ini memang jarang didengar ataupun dah lama tak didengar. Jom kita terus dengarkan lagu dari Gianni Nannini. Selangor FM, Carta Hits 20. Teruskan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, tadi kita sudah dengarkan dua lagu World Cup yang sangat klasik daripada World Cup Itali. Baiklah, jom seterusnya kita akan dengarkan lagu dari Glory Land. Ini lagu World Cup 1994 di USA di tangga ke-18. Jom Glory Land, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Carta Hits 20 Selangor FM. Sebentar tadi, baru saja habis perlawanan antara pasukan Spain dan pasukan Uruguay. Yang bagaimana kita sudah sedia maklum, Spain menang dengan 1-0. Yang paling menarik, perlawanan antara Cape Verde menentang Arab Saudi. Arab Saudi pulang tanpa sebarang mata di Piala Dunia, tapi ini dah cukup hebat untuk pasukan Arab Saudi. Tapi kehebatan Cape Verde kali ini, perlawanan berakhir 0-0, namun keputusan ini lebih bermakna buat Cape Verde berbanding Arab Saudi, kerana Cape Verde tampil cukup disiplin di bahagian pertahanan dan berjaya menyerap setiap asakan Arab Saudi yang terdesak memburu kemenangan. Walaupun tiada jaringan, Cabo Verde sebenarnya mencipta peluang yang lebih berbahaya dan hampir menjaringkan gol kemenangan beberapa kali. Penjaga gol berpengalaman mereka, Bozinha, sekali lagi mempamerkan aksi tenang untuk memastikan gawang tidak dibolosi. Bagi Arab Saudi, mereka memerlukan 3 mata untuk terus menghidupkan peluang, namun jentera serangan gagal menghasilkan ancaman yang konsisten. Malah mereka turut menerima tamparan apabila pertahanan Hassan Al-Tambakti terpaksa dikeluarkan akibat kecederaan. Bukan perlawanan yang dipenuhi gol, tetapi penuh dengan debaran. Cabo Verde membuktikan disiplin dan semangat juang mampu membawa mereka melakar sejarah apabila mara ke pusingan 32 terbaik dalam penampilan sulung mereka di Piala Dunia. Manakala Arab Saudi terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan. Itu dia perkembangan Piala Dunia buat masa kini. Nanti pada jam 10 pagi nanti, anda boleh menyaksikan perlawanan antara pasukan New Zealand menentang Belgium pada jam 11, dan Egypt bertemu dengan Iran, menentang dengan Iran di TV OK dan Sukan Plus RTM. Jom terus kita berhibur. Lagu seterusnya, lagu daripada Anastasia. Yang ini lagu ni antara ni lagu untuk World Cup 2002, waktu menjadi tuan rumah iaitu Jepun dan Korea. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 17.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Nombor 16.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Nombor 12.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Itu dah tadi lagu. Nah, lagu yang sangat menarik. Jom, jom, jom, jom. Kita teruskan. Kita teruskan dengan Nicky Jam feat Will Smith. Selangor FM, Radio No. 1. Orang Selangor.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Itu tadi Queen, We Are The Champion. Lagu yang popular semasa World Cup 90. World Cup 90 di USA. Oh, 94. Oh, saya main silap dah. Okey, baiklah. Jika sekarang anda menonton perlawanan antara New Zealand dan Belgium, Belgium menyerang bertubi-tubi. Hampir-hampir gol tadi. Tapi last minute memang defend New Zealand dapat menyelamatkan keadaan lah. So, memang menarik ni, perlawanan ni menarik ni. Pasal kedua-dua pasukan memang perlukan kemenangan untuk melangkah ke pusingan kalah mati 32. Baiklah, jom kita teruskan lagu seterusnya di tangga ke-9. Hips Don't Lie, Bamboo, Shakira feat. Wycliffe J. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Nombor 9.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, sebentar tadi kita baru dengarkan lagu Haya Haya, lagu di tangga kelima. Suka saya dengarkan untuk undian lagu World Cup Carta 20 Hit Selangor FM ini. Anda boleh undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Baiklah. Banyak dia ada 20 lagu World Cup yang kita senaraikan daripada tahun World Cup tahun 1990 hingga yang terkini. Jadi anda boleh mengundi, ikutlah kan yang mana satu favorite anda ataupun yang boleh terkenang zaman-zaman anda universiti tengok World Cup bersama rakan-rakan sekolej kan. Boleh lah kan undi lagu tu kan, biar terkenang, biar dapat terkenang nostalgia tu, nostalgia tu. Baiklah, jom kita teruskan lagu di tangga keempat. De Shakira, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Nombor 4.

like, look.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Itu dia tadi. Aha. Berikan undian anda. Berikan undian anda. Mana lagu yang sangat-sangat dekat dengan jiwa anda tu? Okay, The Cup of Life daripada Ricky Martin, La Copa de la Vida. Lagu ni memang kenangan betul. 1998. Waktu itu kita bersekolah lagi. Bukan 98. Saya rasa 94 jugalah. Kan? Tapi waktu ni lagu ni memang sangat-sangat fenomenal lah. Dengan pinggang Ricky Martin tu, kalau dia berjoget mengalahkan perempuan. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagu di tangga kedua. Lagu apa yang di tangga kedua yang menjadi pilihan anda, yang menjadi undian anda? Ingat, sebentar tadi promo tentang undian carta hit 20. Anda boleh mengundi, anda masuk ke Selangor FM, Facebook Selangor FM ataupun Instagram Selangor FM, dan dengan nama carian Selangor FM 100.9, dan anda boleh mengundi lagu-lagu World Cup kegemaran anda sepanjang kempen World Cup ini berjalan. Jom kita teruskan lagu di tempat yang kedua. Dai Dai, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nombor 2.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Baiklah, sekarang sudah masuk ke pusingan ke-32 Piala Dunia 2026. Oh, perlawanan semakin sengit. Nanti kita akan nantikan pasukan mana yang akan bertemu di pusingan 32. Jika anda menonton sekarang, Belgium, antara Belgium menentang New Zealand. Belgium masih mendahului dengan 1-0. Sekarang masuk masa tambahan, tinggal lagi beberapa minit sahaja lagi untuk tamat perlawanan ini. Jadi, untuk update yang terkini, perlawanan antara pasukan Iran kan? Pasukan Iran. Nampaknya tu ada, mereka pun sudah tamat perlawanan pertama. Dan Iran dapat penalti tapi tak masuk. Ini makan hati ni yang macam tadi Syida cakap tu, sakit jantung je kan, bola nak gol tapi tak jadi gol. Baiklah, jadi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menemani saya dari jam 6 pagi hingga jam terkini. Nanti saya jam 12 kita akan bersama pula dengan DJ Anis di Selangor FM sebentar saja lagi. Tapi walaupun saya nak ingatkan anda, jangan lupa tonton semua siaran secara langsung di RTM, channel RTM TV OK dan Sukan Plus. Dan juga sambil-sambil tengok menonton bola tu, sambil-sambil layan Selangor FM radio orang nombor 1 orang Selangor. Jadi saya akan tinggalkan anda dengan juara Carta Hits 20 Selangor FM untuk minggu ini. Terima kasih menemani saya. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Hati-hati jika hari ini anda pergi berjalan bersama keluarga. Hati-hati dalam happy-happy itu, keselamatan haruslah dijaga. Baiklah, jom kita terus. Lagu nombor 1, lagu yang menjadi fenomena dah beberapa tahun, dia kekal menjadi antara lagu Piala Dunia paling popular. Jom, dari Shakira, Waka Waka. Terima kasih. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nombor 1.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Cakapkan untuk anda. Tadi telah pun ia berhibur bersama dengan Art dalam carta lagu. Jadi macam mana, menepati tak piawaian anda? Jangan lupa untuk undi lagu kegemaran anda, okey? Dan ketika ini hingga pukul 6 petang, saya Anis temankan anda.

19 minit tengah hari untuk anda. Ya, selamat menjamu selera. Ada yang baru nak masak tu, makan apa hari ni? Kat kedai ke? Ke masak jenis? Oh, kalau masak tu, lagi terasa kasih sayangnya itu. Lagi jimat, lagi berhasiat insyaAllah kan? Tapi kalau masak mie segera kat rumah pun boleh adjust. Boleh letak sesayur, boleh kurangkan perencahnya. Apa pun, janji kenyang katanya kan? Okey, selamatlah makan tengah hari. Dan nantikan ni untuk hari ini pukul 3.30 petang dalam Sembang Selebriti. Sebab pukul 3 petang kita ada silang budaya, okay, bersama dengan Minal FM. Nanti 3.30 petang sampai pukul 4 petang kita bakal bersama dengan siapa? Sahabat kita, kita ada Mamu Ekspedisi, okay, juga ada Izo Ekspedisi, dan juga untuk search kita ada Kit dan juga Abang Din, ya, gitarisnya tu. Tak ketinggalan juga sahabat kita dari Wings. Wah, sahabat ni. Kita ada Adri Hashim, ada juga Wings selaku basis. Jadi kita berborak lah dengan mereka dalam Sembang Selebriti. Untuk Silang Budaya pukul berapa? Nanti jemput singgah ke live TikTok, juga live Facebook untuk Silang Budaya Selang FM dan juga Minal FM. Tiga suku hingga pukul 3.30 untuk hari ini. Bila petang nanti tau. Dan untuk sekarang ini, jom sementara menantikan Sembang Selebriti 3.30 sampai 4 nanti. Layan dulu Hidup Bersama.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itulah dia Iman Troy dengan lagunya Nang. Okay, baiklah, di sebalik ya, kerancakan Piala Dunia, nampaknya industri sukan ya pun rancak juga Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur. Kenapa? Makanya KLFA, mereka mungkin pada saya tampil dengan kelainan sikit. Sebab mereka, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, ada buat acara konsert. Jadi selain daripada Iman Troy, juga mereka jemput Aisyah Red Tenor dan mereka laksanakan konsert Gen Z katanya tu. Dinamakan sebagai konsert Z Nation 2026 bertempat di Petaling Jaya. Bila ni? Ini projek mereka pada 26 September nanti. Di Idea Live Arena Petaling Jaya 26 September menampilkan Iman Troy tadi dan juga Aisyah Retenor. Dan dalam masa sama sebenarnya kata Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, mereka juga adalah nak buat sedikit kutipan amal ke macam tu lah. Okay, konsert Z Nation 2026 dinamakan sebagai The Gen Z Concert. Gitu. Apa pun kepada anda, jangan risau. Walaupun usia 50-an, 60-an, 70-an, sentiasa Gen Z di hati saya. Gitu.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Okay, baiklah, you telah ada Bujang Senang Wings. Nanti kita bakal bersama dengan Wings siapa? Adria Hashim. Juga kita ada Kepulauan Wings. Dan ditemani juga oleh sahabat kita Din dari Research. Ada juga Kit. Okay, dari Ekspedisi kita ada Izo dan juga Abang Mamu. Kenapa kami tak ada? Sebab hari tu kami dah datang seorang. Kali ni kita bawa kawan dia pula. Gitu, gila-gila pula dah. Okay, dan seketika jom kita nak ke Tanjung Musang bersama dengan Alif.
1: Terima kasih sayang ku ucap padaku, wow, kerana menyambut tanganmu yang hampir lalu.
0: Wow.
1: Ada jiwa tak ingat lah.
0: Tak apa, tu pun macam menarik juga tu. Oh, ada nyanyi dulu eh. Comel je Alif. Sihat Alif eh?
1: Sihat, alhamdulillah pukul 4 makan ni.
0: Wah, wow, makan apa?
1: Makan nasi, lauk gulai daging. Ooh. Ada sayur, ada ikan temenung.
0: Ikan temenung? Tapi kan tadi bila orang dengar suara awak kan, oh sedapnya. Wow.
1: Lepas makan, kita duduk temenung sampai dengan selangan fresh.
0: Alamak, mentah-mentah makan ikan temenung tadi ya. Ikan temenung masak apa? Singgang?
1: Ikan temenung buat goreng lah.
0: Buat goreng. Sebab sahabat kita ni ada si Zaini dari Puchong. Katanya makan ikan tongkol masak singgang. Cicah dengan budu ke sama belacan ni sedap juga kan?
1: Oh, sedap juga tu. Ani makan Anis sebelum konti masuk konti dah makan eh?
0: Dia dah tanya dah. Tapi saya segan bukan apa. Hari ni walaupun saya dah rendam dah daging kan. Last kali saya masak nak cepat saya masak sardin. Tapi saya punya sambal sardin saya tu saya goreng dulu ikan dia.
1: Oh,
0: saya suka dia versi dah goreng dia, ikan tu baru
1: dia lah. Dia orang kata yang masak campak-campak yang kalut-kalut nak pergi kerja tu hak tu yang boleh sedap.
0: Cubik kan? Okay lah, selamatlah jumpa okay, selera. Ni dah habis makan ni. Tu baru tengah makan. Dah habis dah lah.
1: Dah habis dah.
0: Alright. Nanti kan kejap lagi. Okay, kalau kat Selangor FM hari ni, okay. Silang Budaya bergabung dengan Radio India, Radio Minal FM. Sekejap.
1: Oh, cantik.
0: Gitu. Yang nama rasa panas tu cendera kat luar lah ni.
1: Boleh kita dengar Anis. Macam mana Anis nak cakap Tamil
0: tadi? Alamak. Yang mana sepah lah tu cendera kat luar lah ni. Dia tu.
1: Clear tu cantik.
0: Ini kanggal lah yang rekan apa. Itu yang bila ni ni apa.
1: Nandri.
0: Terima kasih terus. Okay, Alif. Kita borak lagi. Assalamualaikum.
1: Makasih. Jumpa lagi ni. Bye.
0: Jumpa lagi. Bye. Itu Alif. Sahabat kita menyapa juga. Ada sahabat kita dari Bukit Mewah. Abang Wan, apa khabar? Semua sentiasa mewah dengan rezeki Abang Wan eh. Ada juga Umi, si Zaini. Terima kasih menyapa tu.

0: anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni, pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

12.54 minit tengah hari nantikan tau. Ha, seperti yang dijanjikan, kita ada Silang Budaya nanti Selangor FM dan juga Minal FM. Dan juga pukul 3.30 nanti insyaAllah kita bakal bersama dengan okay, antara grup yang hadir, Ekspedisi, Search dan juga Wings. Okay? Oh, ahli-ahli dia lah, separuh ahlinya, bukanlah semua ya. Nanti kan pukul 3.30 petang nanti dalam Sembang Selebriti. Jom kita dengarkan Ekspedisi, lagu yang bertajuk Sedekah.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Hamdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu-lagu Malam Segar 70-an.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Memandor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kor Sim, dengan calon Barisan Nasional C.R. Gek dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen DUN berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamano di Dewan Jubli Intan Sabrahim. Segamat kita ke DUN Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: siaran terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Mawaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa fahman wa shawqan wa hifdhan wa hudan wa tuqa bi hurmati ismikal a'zam. Ya 'alim, ya 'alim, ya 'alim, 'allimna min ladunk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kepada kita. Dan alhamdulillah, kalau kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentulah kita tak mampu. Terlampau banyak sangat nikmat yang Allah SWT berikan pada kita. Dan ini dinyatakan oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Quran, ketidakmampuan kita terhadap mengira, menghitung nikmat yang Allah SWT berikan pada kita. Allah SWT beritahu, wa in ta'udu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tak mampu. La tuhsuha, kamu takkan mampu untuk hitung. Jadi apa yang kita mampu, kita mampu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana daripada dulu hingga kini masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat berbagai-bagai. Termasuklah nikmat kesihatan, nikmat rezeki kita, nikmat kehidupan, dan begitu juga nikmat udara dan sebagainya. Ya Allah SWT sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu cuba lihat pada diri kamu, tidakkah kamu melihat apa yang ada pada diri kamu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah beri mata, dengan mata tadi kita dapat melihat, telinga dengan telinga tadi kita dapat mendengar, mulut dengan mulut tadi kita dapat makan, berkata-kata dan sebagainya. Begitu juga kaki, kita dapat berjalan dengan kaki, tangan kita dapat memegang. Berapa ramai hari ini orang yang ada kaki tapi tak boleh berjalan. Allah ambil, mungkin disebabkan stroke ataupun gout dan sebagainya. Maka pada waktu dia rasa betapa nikmat betul kaki yang Allah beri. Itu baru satu. Begitu juga mata. Berapa ramai ni orang yang Allah SWT beri mata, kadang nampak celik tapi tak ada dah, tak nampak. Mata tak boleh nak memandang, melihat. Telinga walaupun pada zahir nampak adanya telinga, tapi nak mendengar tak boleh. Telah ditarik nikmat pendengaran. Dan begitu juga nikmat, berbagai-bagai nikmat yang Allah beri pada kita. Kalau kita nak hitung satu persatu, maka kita tak dapat nak hitung, tak mampu. Kita hanya bersyukur pada Allah. Ya Allah, sampai sekarang masih kau kurniakan pada kami, ya Allah. Maka kami bersyukur sangat. Dan antara yang nikmat yang paling besar yang Allah SWT beri pada kita, iaitu Allah SWT masih lagi beri kita nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang paling besar. Kenapa? Bukan sahaja di dunia kita dapat guna, bahkan di akhirat sana nanti, iaitu kehidupan yang selama-lamanya. Itu pun disebabkan keimanan tadi. Yang mana dalam hadis Nabi SAW sebut, seorang yang ada iman walaupun sebesar zarah, iman walaupun sebesar zarah, maka iman tadi akan selamatkan dia daripada kekal di dalam neraka Allah SWT, kemudian akan masuk ke dalam syurga Allah SWT buat selama-lamanya. Walaupun dia akan masuk ke dalam neraka tadi disebabkan dosa-dosa tadi, tapi disebabkan iman tadi, dia tidak akan kekal. Dia akan berada di dalam syurga Allah SWT buat selama-lamanya. Kenapa? Nikmat iman tadi adalah satu nikmat yang bernilai. Dan nikmat iman ni, tuan-tuan, bukan ada Allah SWT dipanggil kepercayaan. Dan kepercayaan ni tuan-tuan mungkin sebenarnya taklah seorang yang ada, maka dia hanya tunduk pada Tuhan saja. Tuhan, dia tunduk pada Allah saja, dia takkan tunduk pada makhluk. Walaupun dari segi zahir kita nampak manusia ni dia boleh beri manfaat, kemudian dia boleh beri mudarat, tapi orang yang ada iman dia akan pandang hakikat tak, sebenarnya yang dapat beri manfaat mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali.

0: mawaddah.
1: Mudarat dan juga manfaat daripada makhluk, kita nampak dari segi zahir, itu semua tidak akan kekal. Manfaat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, itu akan kekal. Dan begitu juga seorang yang mengingkari Allah akan mendapat mudarat pun kekal juga. Jadi tuan-tuan, mungkin ada Allah SWT ni keimanan beda. Sebab itu orang yang ada iman, dia takkan mudah tunduk kepada orang kafir. Kenapa orang kafir? Dia bertuhankan hawa nafsu, bertuhankan syaitan. Jadi dia tak bawa dorong kepada Allah SWT. Bahkan kalaulah kita ambil jalan mereka, maka kita telah buat zalim pada Allah SWT. Kenapa Allah SWT sebut wal kafiruna humud zalimun? Adapun orang yang kafir, orang yang mengingkari Allah, orang yang mengingkari perintah Allah, mereka adalah orang yang zalim. Di akhirat nanti Allah SWT akan bangkitkan, Allah sediakan untuk orang yang zalim, inna a'tadna lidzalimina nara, kami akan sediakan untuk orang yang zalim ni neraka. Kenapa tuan-tuan mereka SWT? Pasal di dunia dia tidak mahu menerima perintah Allah SWT, tak mahu menjalankan perintah Allah, tak mahu akur pada perintah Allah SWT. Dia akur pada kehendak, keinginan hawa nafsunya. Jadi di akhirat senantia bila Allah SWT nak beri anugerah kepada orang yang beriman, orang yang mana dulu di dunia dia akur pada perintah Allah, maka orang ni tadi yang mana di dunia dulu dia melanggari perintah Allah, Allah kata tidak ada tempat buat kamu. Kamu dulu di dunia, kamu suka mengikut keinginan, kehendak kamu, sehingga kamu membelakangkan perintah-perintahku. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ, tidak ada lagi bahagian untuk mereka ini di akhirat senanti. Mereka telah dapat dah bahagian mereka di dunia. Jadi tuan-tuan, mungkin ada Allah SWT bersyukur kerana Allah SWT masih lagi beri kita nikmat iman dan Islam. Dapat kita datang ke rumahnya, menunaikan salah fardu secara berjemaah. Ini satu nikmat yang Allah masih beri lagi pada kita. Tanda orang yang beriman, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bersaksilah dengan orang yang berulang-alik ke masjid akan keimanan mereka. Dan begitu juga orang yang datang ke masjid dalam keadaan gelap, basyirin masyaina fi dhulam binuri tam yauman qiyamah, berilah berita gembira pada orang yang datang ke masjid waktu gelap. Di akhirat senanti mereka akan mempunyai cahaya yang sempurna, yang mana orang tak dapat cahaya tadi, yang mana di sana suasana yang gelap, orang tadi akan dapat cahaya tadi. Bila ditanya siapakah golongan mereka, inilah golongan yang berulang alik ke masjid waktu gelap. Jadi bersyukur Allah SWT masih pilih kita. Banyak yang Allah SWT kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ganjaran yang tidak terhingga. Yang mana ganjaran ni tuan-tuan mengikut Allah SWT diyakini oleh orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka dia rasa sebab apa? Kalkulator dia kalkulator musyahadah, iaitu kalkulator yang nak nampak. Saya buat, saya nak nampak apa yang ada di hadapan. Tapi orang yang beriman tidak, kalkulator dia kalkulator akhirat. Dia beriman tadi, apa yang Nabi bagi tahu tu pasti benar. Apa yang Nabi bagi tahu pasti ada. Ganjaran yang Allah SWT sedia di akhirat itu pasti. Sebab itu beza orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sebab itu iman ini dia bukan ada kaitan dengan benda yang kita nampak. Iman dia kaitan dia dengan benda yang kita tak nampak. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah sendiri Allah SWT sebut alladzina yu'minuna bil ghaib hudan lil muttaqin, petunjuk. Al-Quran ni adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka ni orang yang bertakwa, jenis sifat beriman dengan perkara yang ghaib. Sama ada ghaib tadi Allah SWT sendiri bagi tahu, sebagaimana adanya syurga, adanya neraka. Walaupun kita tak nampak di hadapan mata kita, tapi benda tu ada dicerita oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Al-Jannah wal-Nar. Dan kita percaya, kita yakin, walaupun benda tu ghaib daripada kita. Dan begitu juga pahala dosa yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tu, kita orang yang beriman kita percaya walaupun kita tak nampak. Kenapa? Kepercayaan kepada Allah dan Rasul ini adalah trust bagi orang yang beriman. Apa saja yang diberitahu kita percaya.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Selangor FM di 110.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, kembali lagi bersama dengan saya Anis. Dan untuk waktu ini ya, kita ada apa? Kita ada segmen pilihan hujung minggu. Zainal boleh beritahu kat saya, okay? Lagu apa yang anda suka nak dengar? Lepas tu, siapa lah penyanyinya tu? Jadi sambil mungkin bersiap nak pergi ke kenduri katanya. Yang kedua pula ni Nis, wow, meriah. Ataupun mungkin juga anda sedang bertugas ke tengah melayan perasaan. Alamak, siapa yang telah menyakitkan hati anda? Kadang tu kalau orang luar tu satu hal, ni orang yang rapat dengan kita pula, aduh hai. Jadi mengubat hati yang lara itu. Mari beritahu kat saya, mari lagu apa yang anda nak dengar waktu-waktu begini, okay?
0: Simpan dan set down cepat ke telefon

0: satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Di atas bumi ini.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: lagu Hotel California versi Gypsy King. Untuk anda semua mendengarkan pilihan hujung minggu. Belum kita kat saya, okey? Apakah tajuk lagu kegemaran anda?
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sama itu ya, jom sama-sama kita doakan ya kepada mangsa yang dilaporkan terjatuh dari bot. Semoga adalah keajaiban yang berlaku ya. Yang ini yang berlaku di Batu Maung yang hilang dari Labu lepas lah, bertempat di Pulau Kendi. Dan dalam masa yang sama juga ya, media Selangor ni kenapa ni? Meraih dua anugerah. Okey, ada dua wartawan lah dapat dua anugerah. Okey, jadi kadang-kadang itulah mungkin anda tidaklah dapat anugerah dalam apa juga yang anda lakukan tu kan. Tapi jangan risau, insyaAllah semoga dikurniakan pahala yang melipat ganda di akhirat nanti. Gitu, amin. Okeylah, ada sahabat kita Ozil dari Selangor Perak. Hai Ozil, sementara nanti kita nak dengarkan Silang Budaya kemain Radio Selangor bersama dengan Radio Minal FM. Ni sahabat dari Radio India kita. Nanti kan sekejap lagi pada pukul 3.15 minit petang. Okey, 15 minit je sebelum sembang selebriti. Okey, kita nak berborak nanti dengan Inspirasi, Search dan juga Wings. Okey, pada pukul 3.30 nanti tau. Okey, itu bukan recording ya. Bukan rakaman. Itu adalah secara live. Nanti kan tau. Okey, kata Ozil nak dengarkan lagu Emas Hantaran. Boleh nanti kejap lagi kita dengarkan. Layan dulu setia ke akhir hayat. Lagu yang telah diminta oleh Syed Diana kita. Meraihkan keluarga ni dekat Kelang ni. Adik-adik datang. Mak pun datang juga. Okey, semoga seronok selalu Syed Diana. Mari dengarkan lagu Kak Ziana.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu adanya lagu yang bertajuk Palisade, Mata Sebelah. Lagu telah diminta oleh Banzul kita yang berada di PJ. Semoga tiba lah ya, sambil nak masuk bertugas kejap lagi ya, pukul 3 petang. Gitu kepada anda juga ya, yang baru jumpa radio, selamat mendengarkan 100.9. Dan sambil tu nanti, jangan tak tahu ya, silang budaya hari ni. Maklumlah kalau radio RTM ada 34 buah radio tau. Jadi sambil temankan anda yang mencari rezeki juga, ataupun yang mungkin sesantai ada dekat rumah, balik kampung ke, pergi bercuti ke, jomlah nanti ya, nak ajak anda singgah-singgah kat live Facebook Selangor FM bersama dengan Minal FM tu pada pukul 3 suku sampai pukul 3.30. Nanti 3.30 sampai pukul 4 petang, kita nak bersama dengan sesahabat kita pula. Wah, sahabat ya, si Anis ni. Yo, sesahabat dari mana? Sesahabat Ekspedisi Search dan juga Wings. Okey, tapi untuk edisi kali ini membariskan siapa tahu. Okey, kita bariskan antara otak-otak kita, iaitu Ekspedisi kita ada Mamu dan juga Abang Izo. Search kita ada Kids dan juga Abang Din. Manakala Wings kita ada Adri Hashim dan juga Wings. Yelah lain mana? Yelah lain dah datang hari tu. Amy Search hari tu dah datang dengan Abang Kidal, juga dengan Hilary Ang semua kan. Lepas tu Abang Ngawi pun dah datang dah. Yang ni edisi yang belum datang lagi. Begitu. Dan seterusnya jom kita nak tunaikan lagu yang telah diminta oleh sahabat kita. Ada Zila. Hai Zila. Dengan cik abang tersayang, kata nak pergi cik makan ni ha. Dan dengarkan lagu Sembilu juga ada. Ni abang Ashkar kita. Nak dengarkan lagu Hindustan. Okay, nanti kita cari lagu awak ya. Awi, Mak Imbong kita.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 8888 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, selamat datang ucapkan untuk anda. Ha, dah sampai mana dah tu? Okey tak, pemanduan tu. Ha, semoga selamat sampailah ke destinasi ya. Dan tadi, okey macam mana? Awi, okey tak? Nanti kita dengarkan lagu yang telah diminta ya. Ha, rasa tadi dah type dah. Terlupa pula nak siarkan. Sorry eh, lepas ni tau. Aduh, Nur Hidayah binti Hussein. Katanya nak dengarkan lagu dari Stings. Baru balik dari kenduri kahwin yang ni dekat je dengan rumah. Oh, alhamdulillah, rezeki juga tu. Jimat petrol eh. Kandezu tak apa-apa nasihat. Alamak. Alahai, kita doakan semoga cepat sembuh lah ya. Kepada anda juga yang tak apa-apa nasihat tu. Apa yang telah mengganggu fikiran, emosi anda tu. Semoga Allah kurniakan ketenangan lah dalam hati anda ya. Fuh, tiup sikit. Lagi siapa lagi ada? Okay, Kak Zaini kita balik ngaji ni. Alhamdulillah. Rajin kan? Bilakah kita kali tak akhir kita mengaji? Lah, kalau baca dalam solat tu lain lah kan? Ini betul-betul kami Al-Quran. Jom kita baca kan? Kalau ialah almut malam-malam ya. Selain daripada tu, alamak. Terima kasih lah memperingatkan saya ni ya. Dan juga sahabat kita tadi, Abang Wan. Tadi nak lagu Hazamah, lagu apa bang? Lupa lah pula. Eh, bagi kita tahu balik eh tajuknya apa eh. Dan juga kepada yang menyapa juga di 019-330-4425. Okey, apa khabar? Geng kita ni katanya gantung kuali. Ada jemputan wali untuk urus. Rumah pertama dah settle dah. Nak pergi ke rumah kedua. Boleh nanti lepak-lepak. Lepas tu berkaraoke ni. So, wow. Tu Pak Usul Sanit. Alright. Nanti kita dengarkan lagu-lagu yang sahabat kita minta. Okey. Dalam pilihan hujung minggu.
0: Simpan dan set down cepat ke telefon.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

34 stesen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Waktu sekarang pukul 3 petang. Ha, kepada anda, ya, selamat mendengarkan 101.9. Ada banyak radio, ya, tapi anda pilih untuk dengarkan Selangor FM sekarang ni. Ya Allah, sangatlah dihargai, ya. Nanti pukul 3 suku jom seketika, ya, Selang Budaya, Selangor FM dan juga Minal FM. Hari ni dibantu oleh penerbit kita yang cantik jelita. Siapa lagi kalau bukan Puan Norazila. Gigi datang dari tengah hari tadi, ya. Pukul 12 sampai. Okeylah, apa pun yang nak share sikit, kemudahan LRT Lapang Sasa. Kenapa LRT yang Lapang Sasa ni? Okey, sebenarnya, ya, adanya kemudahan LRT dan juga kemudahan Lapang Sasar telah pun perkukuhkan, ya, persiapan atlet Selangor. Dikiranya macam mana tu? Macam senangkan atlet lah, okay, untuk pergerakan mereka. Kadang tahu je lah, dekat ibu kota ni kan, Selangor, KL ni, area Lembah Kelang ni memang jalan selalu jam kan? Jadi bila adanya LRT ni memang sangat memudahkan, bukannya atlet, memudahkan anda juga kan. Kadang kita ni malaslah nak drive, kita guna je apa-apa transportation yang ada ni, ya, secara ni lah yang awam lah kan, bus, LRT. Tapi kalau nak elak jam tu, tak adalah nak naik bus katanya ni, kita naik LRT katanya. Gitulah masing-masing punya minat. Ada juga yang tengah memandu e-hailing sekarang ni, semoga dapat ramailah customer, okay? Amin.

0: Siti Ram kedua dalam parti lain nama Kato. Ya, kita bersama dengan Anis di Selangor FM.
1: Ya pun. Kau tadi dah dengar dah pasal baju kurung kan? Uh-huh. Dengan baju moden. Tapi saya tengok orang pakai sari dekat Facebook. Minal FM ni manisnya. Saya pun nak cuba lah.
0: Pernah dia cuba tak Anis?
1: Pernah dulu. Uh-huh. Tapi mungkin lah, boleh je pakai inner kat dalam kan? Uh-huh. Untuk minta macam bertudung macam saya kan? Tapi kalau sari ni dia macam-macam jenis ke pun?
0: Memang betul. Kan? Dia 8 meter ada 6 meter. Tapi yang payahnya kita kena pusing-pusing tu. Tapi okey lah. Kalau dah pandai tu senang je. 5 minit je pun tari sari tu 5 minit je.
1: Ui, saya takut kalau saya 50 minit tak saya siap pun.
0: Tak, kita ajar ni. Jangan khawatir. Okey je.
1: Dia macam kalau badan kecil pun 6 meter, 8 meter macam tu ke? Mm-hmm. Dia macam makin panjang makin cantik eh? Kau macam mana?
0: Selalunya standard dia 8.
1: Oh,
0: 8
1: meter?
0: 6.
1: Itu standard
0: 6. 6 ataupun 8.
1: Kalau badan besar pun sama juga?
0: Tak. Ada yang lebih dari itu pun ada. Ikutkan saiz badan lah.
1: Oh, faham.
0: Kalau selalunya 6 hingga 8.
1: 6 hingga 8 meter. Jadi kalau macam sari ni, dia ada ke macam yang dah kahwin, macam mana ikatan dia yang belum? Ada ke?
0: Tak. Sama je. Tetapi warna kain-kain dia, macam baju kurung kan kita ada kain sutra, kain silk, macam tu kan? Perbezaan dia dari kain lah. Kalau macam saya pakai tu long sleeve kan. Anis pun boleh pakai macam ni. Tak payah pakai yang inner tu. So dia boleh buat blouse dia, kita boleh buatkan panjang macam ni.
1: Wow, kita tukar meh. Orang pakai baju saya.
0: Dia macam ada berbagai jenis. Tapi ikutkan dia ada kategori dia. Kalau yang muda-muda, yang wanita-wanita yang macam remaja sikit, dia orang akan
1: macam awak lah.
0: Macam Anis pun lah. So selanjutnya kita pakai sari. Tapi untuk kanak-kanak, pakaian tradisional ni, dia cakap dia patu pawadai. Maksud dia, dia skirt dengan blouse.
1: Patu pawadai.
0: Dia yang tu pun dijahit dengan kain traditional sari.
1: Dijahit kira macam budak pakai sarung terus lah.
0: Betul.
1: Yelah kalau lilit kan, dia pakai lilit nanti kan tengah hari kan dah tercabut pula takut kan.
0: Ya, betul. Dan pun susah untuk mereka nak jalan ke atau nak lari. Itu kan payah.
1: Bemut tu rumah dengan ayah nanti kan.
0: Betul. So sari dia ada berbagai kain and then ada pelbagai jenis. Dia ikutkan kain dia lah. Kualiti kain pun ada juga.
1: Faham.
0: Dia ada kualiti premium dia. And kain-kain yang handloom sari pun ada.
1: Faham. Jadi kalau macam okay, baju Melayu lelaki tadi kan, kalau yang kalau secara ringkasnya kita ada baju Melayu cekap musang, teluk belanga, dia ada beza-beza dia kat bahagian collar, bahagian butang.
0: Lelaki ke?
1: Betul. Kalau macam baju Melayu cekap musang, kalau ada perasan lelaki Melayu pakai 5 butang. Kepada anda tengah dengar Selangor FM ni, kalau bersama dengan Minal FM nampak lelaki tu pakai 5 butang, itu maknanya dia pakai cekap musang. Dia kalau yang tak ada, kalau dia pakai 1 butang je, itu baju Melayu teluk belanga. Ada macam banyak-banyak beza.
0: Oh, perbezaan dia dari butang dia itulah.
1: Butang leher dia tu ada collar ke tak ada collar? Kan? Dia kalau macam, dia ada banyak jenis lah dan juga jenis potongan dia tu macam mana kan? Jadi kalau baju pun masuk dalam ke keluar ke, dia semua tu ada membawa maksud tu. Yang saya tanya awak tu, sehari kalau orang bujang ada tak pakai dia macam mana?
0: Sama je.
1: Tapi menarik juga kan, boleh pakai pergi kerja, orang kahwin. Tapi kalau pakai sehari pergi pasar pun okey je kan?
0: Ada juga, tapi tak adalah. Selalunya kita untuk perayaan.
1: Kita wayang.
0: Tengok wayang. ada ke? Yang tu memang untuk festival lah. Kalau ikut kan, di RTM kita pakai sehari pada hari Jumaat. Ramai yang pakai sari pada hari Jumaat kan. Macam lelaki kan, lelaki Melayu pakai baju Melayu kan.
1: Betul.
0: Ada yang macam pun pakai setiap hari Jumaat sari.
1: Rajin awak. Bagus.
0: Yelah, seminggu sekali je
1: kan. Perhari-hari pun apa salahnya? Cantik.
0: Cantik kan.
1: Betul lah, saya nampak awak selalu pakai sari, dah ingat dah.
0: Hari yang Jumaat. Lagi okay, satu untuk lelaki doti. Doti Anis kenal kan?
1: Doti?
0: Doti.
1: Doti tu maknanya yang pakai baju
0: lelaki yang beti panjang sikit, warna putih. Yang kita dalam Tamil tu beti kita pakai. Untuk lelaki kita sebut. And then jipah.
1: Kalau tapi tadi apa? Joti?
0: Doti.
1: Doti dia adalah kurta kot.
0: Kurta baju dia. Kita namakan jipah dalam bahasa Tamil. Dalam bahasa Melayu kurta lah. Selalunya kita panggil kurta kan.
1: Amat.
0: Doti pula weti yang panjang-panjang warna putih tu.
1: Faham. Okey, iklan. Anbi ni yenggi ni yenggi umpul ya leye. Saya ni nak kena tiba dia menyanyi. Segurau.
0: Saya ingatkan iklan tu untuk kurta dengan weti ataupun sari, bukan nyanyi pula dia.
1: Si Anis nak kena. Dah pukul 3:30 lah. Kejap je kan pun. Kita kena buat segmen berdua sampai 12 malam pun.
0: Jangan. Kesian pendengar kita.
1: Kesian penerbit.
0: Kesian penerbit.
1: Pening ke? Teknikal pun pening.
0: Terima kasih kepada Zila juga ya.
1: Dia tengah dengar tersenyum dia. Sekejap lagi saya kena cubit lah tu dengan dia. Si Anis nyanyi pula.
0: Ya Anis, kita ke penghujung rancangan kita kan, Selam Budaya. Pukul berapa api konting ni?
1: Saya sampai pukul 6 petang. Kalau awak pun?
0: Pukul 4, nanti saya singgah sekejap ke Selangor tu.
1: Kalau awak nak jumpa ekspedisi search dengan Wings, dekat Selangor FM, kita ada sebentar lagi sampai pukul 4.
0: Saya habis pukul 4, nanti saya kacau Hanis pula.
1: So kita sama-sama makan. Apa yang bulat tu?
0: Badai
1: yang
0: mana
1: ya? Ya, badai. Minum nak buatkan untuk saya tiba.
0: Boleh. Minggu ni.
1: Tapi badai awak buat macam mana? Dia memang kena, dia kena full sugar lah baru sedap . Ada ke orang buat inversi untuk orang yang kena kecil manis, contoh less sugar ke, ada ke?
0: Anis, sekarang ni kan kita kena buat manisan pula. Topik manisan.
1: Okey, lain kali.
0: Lain kali. Selam Budaya. Dah habis dah. Bye-bye sekarang. Terima kasih Anis.
1: Ya, terima kasih juga kepada sahabat dari Minal FM. Minta maaf lah ya. Si Anis ni mana yang terkurang tu. Saya mewakili penerbit Puan Nora Zilang mengucapkan jutaan. Terima kasih kepada
0: ingatkan
1: Puan.
0: Ingatkan ada lagu pula. Lagu tak ada ya.
1: Lagu Pusing Selangor dulu, boleh?
0: Boleh.
1: Okey, mari kita dengarkan. Khas untuk Puan.
0: Terima kasih Anis.
1: Jumpa
0: terima
1: lagi.
0: Bye.
1: Dan kepada anda pendengar Selangor FM, nantikan selepas ini kita bersama dengan artis kita dalam Sembang Selebriti. Selam Budaya, Minal FM, Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Assalamualaikum, selamat petang dicakan untuk anda menanti-nanti dan ini. Mana ni ototai kita? Ya, dah lama dah datang ya. Daripada pukul 2 tadi dah sampai dah ototai kita. Antaranya siapa? Jom kita nak bersama dengan sesahabat kita. Apa khabar? Ha, Abang Mamu sihat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini mic yang kita pakai 3 ni eh. Abang ni?
2: Ya.
0: Wah, peminat Brazil juga eh?
2: Yeah.
0: Sebenarnya JC dalam beg tau, jadi saya pakai.
2: Berarti lama macam ni.
0: Lama eh, tak apa. Sebab walaupun sekarang dia dah tukar colour, bila tu pakai baju tu tak rasa Brazil sangat kan. Dia nak kena kuning juga kan.
2: Kuning masih ada lagi.
0: Yelah, masih ada juga. Lagi satu pun ada juga kan.
2: Semua sekarang seluar dia dah lain colour.
0: Seluar? Wow, saya tak perasan pula. Kena cari ni. Tolong ke flight driver. Jadi kita nak Abang Eddy. Apa khabar Eddy? Alhamdulillah. Ya. Dan juga tak ketinggalan juga Abang Kit kita. Dia tidak asing lagi. Terima kasih sudah datang mai.
3: Ya, sama. Terima kasih kerana menjemput.
0: Thank you. Jadi katanya nanti 1 Ogos ni dia macam ngam pula dengan bulan patriotik eh. Ya. Kita ada Megastar Arena KL eh. Ya. Macam mana boleh terpanggil nak gabungkan 3 kuasa hebat ni? Search Wings dan juga Wings.
2: Tanya Abang Eddy.
0: Ekspedisi Search dengan Wings. Macam mana boleh dapat idea?
2: Abang Eddy yang
4: dulu ni pihak penganjur pernah buat konsert ekspedisi dan search di Kuching.
0: Kuching
4: pada bila pada bulan
2: 11 sebelum puasa tu ya.
4: Bulan 12.
2: Bulan
4: 12 tahun lepas.
0: Bulan 12. Okay.
4: So di Kuching.
0: Okay.
4: So atas permintaan ramai pihak penganjur nak buat konsert yang berterusan lah konsert dan ekspedisi di Kuala Lumpur.
0: Okay.
4: Tapi bila memikirkan macam kelainan lagi kan, tambahkan lagi kelainan, so dia menjemput Wings untuk bersama kali ni dengan Search dan Ekspedisi.
0: Wah, faham.
4: So dia punya, dia sebenarnya dia ada impian dia, memang dia nak gabungkan tiga-tiga band ni dalam satu konsert.
0: Boleh share sikit ke siapa penganjur tu?
4: Penganjur dia
2: wakil lah dia kat sini, wakil lah.
0: Okay lah. Bintang apa?
5: Bintang batu
4: event.
0: Wow, hebat Bintang Batu.
4: Encik Atom lah.
0: Encik Atom, apa khabar Encik Atom? Tiba. Okay, jadi kalau Abang Din sendiri merasakan Abang Din search kita tidak asing lagi. Okay tak bang, nak praktis 3 orang? Praktis untuk 3 grup, okay tak?
2: Okay, kita orang dah biasa lah.
0: Dah biasa sangat
2: Dah biasa. Perangai pun kita orang dah biasa lah. Perangai masing-masing.
0: Apa-apa sampai, suka makan apa.
2: Kita dah biasa, kawan lama kan. Dengan AD pun kadang pernah sekali main dengan kita orang kan.
0: Jadi bukannya sesuatu yang baru lah. Faham. Jadi apa yang beza je kelainan pada konsert kali ni? Kalau boleh tampilkan, boleh share sikit ke?
6: Kelainan dia, konsert ni sangat nakal
0: Nakal sebab
6: dengan
0: selain daripada Mamu, apa yang nakalnya tu?
6: Kenakalan dari segi muzik yang kita akan
0: sembahkan,
6: kita akan bentangkan.
0: Okey, lighting
6: dia punya lagu-lagu dengan 3 band sekali atas stage tu. Dia akan keluar magic yang tak pernah dikeluarkan lagi.
0: Insya-Allah puasan nanti.
6: Oh, dia macam kejap lagi. Dia ada 6 gitaris atas stage tu.
0: 6 gitaris
6: 3 bassist. 3 drummer. Diorang akan create, diorang akan buat satu magic yang
0: faham. Okay, maknanya Mamu, apa yang Mamu cuba sampaikan ni, memang akan ada lagu yang serentak jalan 3 band tu.
6: Ya, ada.
0: Oh, lagu apa tu?
6: Tak boleh bagi tahu, datanglah.
0: Okay, berapa lagu yang 3 bakal kena sekali jalan ataupun?
6: Sekarang ni kita punya idea 2.
0: Okay, format dia 2.
6: Buat masa sekarang ni. Nanti kemudian-kemudian tu, nanti Abang Din, Abang Kit, Eddy dengan Datuk Awi, dia orang akan fikir lah, kita buat macam ni, macam ni. Kadang-kadang kita plan macam ni, nanti dia jadi benda lain
2: pula. Dia yang crossover lah. Saya akan ambil lagu ekspedisi.
6: Dia terbalik-terbalik macam tu.
2: Wings.
6: Ya, ekspedisi akan main lagu Wings. Wings akan main lagu Search. Search akan main lagu ekspedisi. Bayangkan Search main lagu ekspedisi kan. Style tu.
0: Dah tadi dengar Mamu ekspedisi punya explanation ni.
6: Lepas tu dengan ekspedisi main lagu Wings, lagi style.
0: Kan, jap lagu apa tu? Tema dia nanti macam mana untuk Megastar Arena KL 1 Ogos nanti ni?
6: Tema ni dia betul-betul rock party punya.
0: Kepelbagaian lah.
6: Dia rock party. So tiga-tiga band ni dia ada dia punya peminat sendiri kan.
0: Betul.
6: So tiga-tiga ni akan bergabung sekali di Megastar Arena. Oh, dia punya impact tu memang kita dah dapat bayangkan.
0: Betul. Jadi kepada anda ya, yang nak menyaksikan Abang Kit kita yang tidak asing lagi, akan merindui. Dia macam relax je jadi pemantau kat sini eh. Abang Kit.
1: Ya, ya.
0: Abang pun ada peminat abang sendiri tau.
1: Ya.
0: Jadi mungkin abang ada pesanan khas kepada peminat Kit Search eh?
1: Pesanan selain daripada menjemput datang ke konsert, saya nak apa nak cakap sikit tentang kalau nak pergi ke konsert tu nanti. Aha. Yang bawa kereta tu harap janganlah jawab phone ke atau bermesej ketika memandu.
0: Comelnya.
1: dan dapat datang awal ke venue memandangkan parking yang agak sesak jugalah kat situ. Jadi kena plan tu betul lah.
2: Dia kalau senang unit Grab.
0: Negeri senang kan?
1: Betul.
2: Parking tempat lain yang agak-agak ada tak jauh kan?
0: Kan.
2: Ada parking kan? Unit Grab.
1: Mungkin saya tak berapa arif sangat Iris tu punya parking kat mana nak ni. Tapi ke tempat venue itself kena
0: datang awal lah, senang kan? Jadi boleh lah gunakan e-hailing yang ada. Okey, nanti kita nantikan kejap lagi berapa harga tiket semua tu selepas ini.

0: Anda kembali bersama dengan saya Anis, bersama dengan Search Wings dan juga Spedisi, yang lagu-lagu anda sentiasa minta kan dalam pilihan hujung minggu. Saya senang anda sebut terus, ha, tiga grup senang kan. Dan untuk harga tiket, mungkin Abang Edi boleh share sikit, Edi Spedisi kita.
1: Okay, untuk kategori-kategori tiket ni, dia ada 6 kategori lah.
0: Bulan Ogos nanti, 1 Ogos.
1: Okay. Untuk Cat 1, dia RM449. Cat 1 ni di depan lah, kiri dan kanan.
0: Okay,
1: okay, mungkin number seat, dia duduk. Faham. Di depan tapi duduk.
0: Cat 1 ni kira yang paling... paling kira macam paling selesa sekali.
1: Untuk
0: paling
1: dia VIP depan ada? Dia duduk. Tak ada, ada lagi yang lagi... yang lagi
0: VIP.
1: Ada lagi.
2: Dia 20 seat je.
1: Lepas tu Cat 2
0: okay.
1: Cat 2 RM207.90. Tu freestanding. Freestanding. Cat 3 itu seating RM471.
0: Itu yang mana? Yang
1: itu di Cat 3.
0: Cat 3, okay, faham. Ini macam daripada depan sekali Cat 1, dia kiri kanan.
1: Lepas kiri kanan
0: dia Cat 2, lepas belakang dia Cat 3.
1: Ya, yeah, betul. Okay. Lepas tu kita ada Rock Zone. Rock Zone ni di depan lah. Di depan, berdirilah, standing.
0: Betul-betul depan stage kan?
1: Ya, yeah, betul. RM295.90. Okay, kita ada Grand VIP lah. Yang ni yang premium lah. Dia duduk dalam, dia duduk di sofa.
0: Ada
1: 20,
0: wow.
1: 20 seat, ada RM1,650.
0: Okay.
1: Untuk satu seat.
0: Sesuai lah kepada anda yang mungkin nak bawa mak ke kan, ataupun kepada anda rocker. Tapi
1: mungkin yang nak selesa betul lah kan, macam nak tengok wayang kan. Okay, lepas tu kita ada Cat 4 RM361.90. Tu seating jugalah di belakang. Itu yang di belakang sekali. Di atas.
0: Okay. Jadi kesimpulannya ni, harga tiket ni sangat sesuai lah kan, untuk tiga otai kita, tiga grup ya, yang tidak asing lagi dengan harga ala-ala madani gitu.
1: Yeah.
0: Dan kalau nak book nanti, macam mana?
3: Boleh. Boleh terus layari. Boleh beli terus di online.
1: 3veto.ubertickets.asia. 3veto.ubertickets.asia. Kita ada, boleh online lah. Pasal lagi kita memang tak ada macam pihak penganjur tak ada buat physical tiket.
0: Senang semua beli online lah
1: online,
0: kan.
1: Online, ya betul.
0: Yelah, kalau anda beli tiket BTS yang beribu-ribu tu, kan, yang ni lagi murah je. Boleh bawa mak ayah semua.
3: Ya, boleh.
0: Kan? Dan yang menariknya nanti, berapa banyak lagu bakal dilendangkan mama-mama?
3: Ya, plan satu pakai band, satu band 10 lagu.
0: Wow.
3: Ada 3 band, ada 30 lagu. Masuk 2 lagu yang kita akan mash up kan lah. So ada 32 lagu, insyaAllah kita cuba.
1: Kita ada duration 3 jam setengah lah untuk malam konsert tu. So terpulang pada setiap kumpulan yang untuk membawakan berapa lagu. Dia nak buat medley ke apa ke. Pasal kita ada masa 55 minit untuk satu kumpulan.
0: Wah, hampir sejam lah kan. Allah puas ha, Kepada anda tengah-dengar suara Abang Edi, Spedisi ada yang bertanya, itu suara siapa ni? Dekat radio kan. Sebab dalam masa sama juga, yang menariknya, indahnya kalau radio ni kan Abang Kit kan.
4: Ya.
0: Saja yang kat Abang Kit. Kalau kat radio ialah, kalau ada orang tengok TV. Tapi kalau untuk orang yang istimewa ataupun tak dapat melihat, keindahan itu dapat dirasai melalui telinga lah kat radio kan. Sebab tak boleh nak melihat. Jadi ramailah orang buta juga yang tengah dengar dan juga menantikan konsert ini. Jadi kalau Abang Kit rasa selain daripada memandu nanti jangan tengok handphone. Okay, apa lagi pesanan bang? Seterusnya 1 Ogos nanti, adakah kelainan sebab dia kena dengan bulan Merdeka tau?
4: Merdeka.
0: Jadi adakah Kumpulan Search juga akan bawakan lagu Merdeka?
4: Kita mungkin tak bawakan lagu tu, tapi kita bawa semangat kemerdekaan.
0: Wah, pandai cover. Aku kena bincang dengan grup aku ni kan. Sebab dengam pula bulan Ogos tau.
4: Yeah. Kita nak dapat kemerdekaan bukan senang kan.
0: Satu
4: nak pergi fahaman yang betul tu pada generasi baru kan.
0: Kan.
4: Mereka hayati betul di kemerdekaan tu lah.
0: Betul. Kalau macam lagu yang kita tahu, kalau DJ-DJ lah, kebiasaan macam lagu Ikrar Perwira kebiasaan semua kan. Kalau Kumpulan Search, kalau lagu paling merdeka yang ada apa bang? Kalau nanti kita orang boleh ready.
4: Derap Komando.
0: Wow. Derap Komando tak ekspedisi.
4: Apa lagi? Derap Komando lah yang paling direct sekali.
0: Paling direct sekali. Kalau ekspedisi?
1: Selendang Merdeka lah.
0: Oh, dah memang direct lah tajuknya, Selendang Merdeka.
3: Ya, dia semangat yang hilang, semangat perjuangan harmoni.
0: Dia semangat hilang tu, pernah dengar lagu tu. Dia bukan pasal menjatuhkan semangat, dia naikkan semangat
3: dia,
0: kan?
3: Dia menaikkan semangat sebenarnya.
0: Oh, dia macam plot twist kan tajuk dia?
3: Dia berpuitis lah. Zaman dulu, dia orang ni buat lirik, cerita yang sangat-sangat, orang kata apa, dalam. Kan? Maksud-maksud mereka kan.
0: Tu yang keluar tajuk
2: lah. Double meaning
3: lah. Dia punya double meaning lah. Dia ada. Kita tengok, kita dengar, oh, kita interpretkan benda tu macam
0: surface
3: macam,
0: je kan.
3: Surface je. Tapi sebenarnya dia cerita lain.
0: Tu yang keluar lagu Langsung Tak Faham tu kan.
3: Langsung Tak Faham kan.
0: Lagu tu pasal apa sebenarnya?
3: Oh, tak boleh cerita.
0: Alamak, orang
3: tak faham. Main datang lah.
0: Yang tengah nyanyi pun tak faham.
3: Memang tak faham tu.
0: Okay, insyaAllah kita sambung lagi selepas ini. Kepada anda, teruskan mendengar Sembang Selepas Itu.

0: ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: di surat.
1: Asalnya memang dulu aku tak percaya, sehingga aku jumpa Sakinah.
2: Back to DJ. Wow, back to DJ. Itulah dia yang mahu ekspedisi. Terima kasih lah. Belanja sikit lah kepada anda yang suka minta long ekspedisi kan. Ada pesanan khas tak peminat ekspedisi?
1: Kepada semua peminat-peminat ekspedisi, esok malam ekspedisi akan beraksi di Manjung Perak, di perkarangan Stadium Manjung Perak.
2: Dia datang percuma kan?
1: Jam 10 malam. Ya, datang berapa ramai, kita meriahkan.
2: Pesta apa tu?
1: Pesta dia Mega Food Fest.
2: Wow.
1: Banyak hidangan-hidangan enak-enak akan dihidangkan. Ya, datang beramai-ramai, kita meriah.
2: Okay.
1: Isi makan-makan dulu, sembang maghrib, sembang isyak semua dulu.
2: Kita pukul 10 datang.
1: Pukul 10 mai kita rock and roll.
2: Kan. Ada juga tadi lagu dari Khabil Khabil, lagu juga yang teruk mati oleh Radizul kita di PJ. Mungkin Abang Kit boleh share sikit lagu tu pasal macam mana boleh timbul idea. Search record lagu tu.
3: Lagu Habib Kabil tu, Habib Kabil kan? Habib Kabil tu arwah lolok yang yang buat lirik dia tu. Tapi cerita dia macam kita semua dah pernah tahu cerita dia pasal berkenaan dengan Nabi orang Nabi Adam dan Hawa yang dapat anak kembar apa, lelaki Habib Kabil dan ada kembar perempuan juga kan, dikahwinkan. So siapa yang jealous tu, Kabil ke Habib? Kabil yang jealous.
1: Kabil
3: yang jealous pada Habib sebab dikahwinkan dengan isteri yang cantik, tapi dia rasa tak cantik. So dekat situ cemburu dalam konteks percintaan lah ni, cemburu kat situ lah. So berlakulah peristiwa yang kita tahu kan.
2: Kan, itulah munculnya idea eh. Tapi menarik juga, itu salah satu cara untuk menyampaikan syiar kan, melalui lagu.
3: Ya, betul.
2: Kan, jadi kepada anda, bagus pilihan lagu itu. Nanti mungkin lepas ni search Wings dan juga ekspedisi pun boleh juga kan, dengan kisah-kisah seterusnya. Kita nanti kan.
3: Sebab dia pun berlaku, dia masih berlaku pada zaman sekarang pun masih ada berlaku benda-benda macam tu kan.
2: Hasad apa semua kan. Betul-betul. Jadi menarik lah kan, boleh berkarya daripada segi lagu lagi. Siapa kata rocker tak boleh berkarya kan?
3: Betul.
2: Setiap kali meminta lagu tu dapat pahala juga search kan.
3: Lagi pun rata-rata kumpulan rock kat kita Malaysia ni semua apa maksud yang disampaikan unit semua ke arah benda yang positif, bukannya ajak orang ke benda yang negatif kan. Semua ke arah kebaikan. So kita support lah kot.
2: Kan, itulah ada Abang Kit kita yang comel tu. Abang ni, mungkin ada penutup hak menarik ni. Best sikit kan untuk 1 Ogos ni yang dinanti-nantikan.
4: Ya. Apa dia? Soalan.
2: Pesanan. Kebelan search.
5: Okay, jangan lepaskan peluang kepada semua peminat ekspedisi, Wings, Search. Jangan lepaskan peluang ni. Datang beramai-ramai pada 1 Ogos.
2: 1 Ogos,
5: kita akan sajikan satu konsert yang power lah, bertenaga.
2: InsyaAllah kan, kita nantikan.
3: Bukan senang nak kumpul tiga-tiga ni.
5: Ini first time, tiga band
2: bergabung kan. Itulah dinamakan sebagai, apa nama ini? Konsert ni dinamakan sebagai?
6: Tiga Vito.
2: Tiga Vito. Hidup Brazil, tiba. Brazil. Tak, sebab jawapan din.
5: Dan satu lagi yang menarik, dia ada generasi baru kat dalam konsert ni.
2: Oh, siapa tu?
5: Nyanyi kita search Pasha.
2: Okey.
5: Dia Gen Z eh dia.
6: Gen Z.
5: Gen Z. Ekspedisi ada Izo. Ini Izo lah.
2: Izo lah jadi.
3: Oh ya.
5: Arif, anak Izo.
3: Bila cakap pasal Arif ni, nak ambil kesempatan sekejap kat sini.
2: Kenapa bang?
3: Nak mengumumkan tanya kepada Izo. Kerana apa majlis hari ni dia? Eddie lah, Eddie tukang sampaikan dia ni.
6: Okey, hari ni Arif bertunang.
2: Oh, Arif.
6: So, tahniahlah kepada Arif dan juga kepada Izo dan keluarga kerana bakal menerima menantu yang baru.
2: Alhamdulillah. Semoga bahagia selalu ya. Dan tambah busy lah lepas ni, jaga cucu pula nanti akan datang. Okey, jadi kepada anda, terima kasih banyak dengarkan Semangat FM dan di TikTok juga. Thank you very much. Kita jumpa lagi untuk 3
3: Vito.
2: Yeah.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Pertanyaan pukul 4.37, minit petang. Terima kasih ya untuk anda yang dengarkan secara live tadi. Di TikTok Selangor FM, juga di Facebook Live untuk Selam Budaya. Dan juga berlangsung tadi sembang selebriti. Okay, so sambil itu juga, jangan nak teruskan ya lagu permintaan anda. Okay, kejap lagi menanti dalam Diam Mojek Hafiz dan juga Zinakal. Okay, lagu yang telah diminta oleh Cik Amir, semoga terhibur. Dan juga Dodo yang selamat. Okay, Dodo yang, oh selawat. Okay, daripada Ustaz Zul, lagu yang telah diminta oleh Adik Fahmi. Alright, dengarkan ya di Selangor FM. Salam Sabtu kepada anda. Baru balik kenduri ke tu? Dah kenyang perut ke? Selamat minum petang lah kepada anda yang nak minum petang. Sambil-sambil dengarkan pilihan hujung minggu.

0: 100.9 FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, memata.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stale Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan. Keputusan itu dibuat.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara, reka bentuk baru pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terbaru bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Selatan dan cakap internet. Telah adanya lagu sepekan di Tanjung Pinang. Semoga terhibur, okey, Kandezu kita yang tengah dengar Selangor FM sekarang ni sambil nak minum petang ke tu. Apa khabar baharun kita? Semoga sihat selalu dan ucapannya ya. Semoga kita sentiasa bahagia disayangi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti kejap lagi jom kita nak ke Beast On Air. Dengarkan dulu Dil Kiakari.

0: untuk anda ya. Kemai lagi sesambat kita. Ada juga sambil dengar lagu tu, sambil dia pun berkaraoke juga. Dengar tu background dia nyanyi sekali. Kita Herman, selamat dalam pemanduan ni. Dan pada anda pemandu tu mungkin nak berhenti ke kan, beli-beli jualan. Sambil tu juga kita ada seorang peniaga. Tapi sahabat kita ni, dia tidaklah menjual makanan ataupun minuman. Kita bersama dengan Marina. Hello Marina.
1: Hai, hello.
0: Apa khabar bunga?
1: Khabar baik alhamdulillah.
0: Orang kata kalau ada bunga ada kumbang ni tak?
1: Ya, yeah, betul.
0: Tapi ceritanya bukan berniaga kumbang, bukan berniaga apa, berniaga bunga ya.
1: Ya, betul. Saya florist.
0: Gitu, florist. Juga kepada anda kalau nak tahu ni lah, ada florist yang cantik lagi kreatif. Kan Marina kita. Susah tak kalau nak reka, nak design bunga macam mana tu? Secara jujurnya lah.
1: Secara jujurnya tak susah kot, sebab saya minat buat benda-benda yang kreatif ni lah.
0: Kan. Okey, kalau satu hobi jam lah. Hobi eh? Satu jambangan bunga tu kalau orang order, katalah untuk anniversary. Berapa lama biasanya diperlukan masa tu?
1: Tak sampai satu jam lah.
0: Oh,
1: tapi
0: ya?
1: 20 minit boleh.
0: Wow. Kalau bunga yang Marina jual, bunga hidup ke ataupun bunga yang boleh tahan lama tu? Mana satu?
1: Semua ada. Bunga hidup ada, bunga sabun ada. Yang paling ni banyak bunga sabun lah sekarang ni, sebab dia lasting kan, tahan lama.
0: Kan boleh macam kira macam adalah pro and cons minat masing-masing eh.
1: Betul. Tapi memang ramai yang ambil bunga sabun dan bunga apa preserve ni lah.
0: Ya, tahan lama lah eh. Kalau bunga sabun tu maksudnya wangi lah eh.
1: Wangi dia, wangi dan tahan sampai setahun dua tahun macam tu.
0: Kalau macam jualan dia tu pula, harga berapa tu kalau Marina jual?
1: Harga serendah RM15 sampai ikutlah, saya ikut bajet customer kebanyakannya.
0: Dah berapa lama dah Marina buat jualan-jualan bunga ni eh? Kita macam bunga jambangan lah kita panggil lah.
1: Sebagai florist bukit lah. Saya bermula daripada 2019 masa COVID. Memang saya buat daripada rumah sajalah. Mula daripada 2019 tu sikit-sikit saya buat secara online je.
0: Sampai sekarang pun kalau nak tengok, nak cuci-cuci mata secara online tu boleh tengok jugalah eh. Kat mana?
1: Boleh, saya boleh tengok katalog. Nanti saya boleh send link katalog semua melalui WhatsApp je. Dan boleh juga tengok dekat platform TikTok ada, Facebook ada, Instagram ada.
0: Faham. Tapi kalau nak tengok tu, kalau dekat katalog semua tu, maksudnya kalau siapa-siapa nak tinjau, nak cuci-cuci mata tu, boleh tengok terus ke IG, TikTok, Facebook ke?
1: Boleh. Kalau dekat katalog WhatsApp, saya memang dah siap harga semua ada. Semua design ada, harga ada. Untuk daripada convocation ke anniversary ke birthday ke. Dan saya buat juga surprise, maksudnya surprise delivery lah. So saya buat video sekali untuk customer special lah.
0: Okey, jadi nak contact macam mana?
1: Untuk contact saya boleh WhatsApp saya.
0: Silakan.
1: Mana bagi nombor eh? Okey, 012 239-0363. Nanti saya akan send katalog.
0: Oh, macam tu eh. 012-239-0363. Kalau kat Facebook, TikTok, Instagram ke, kalau nak terus tengok, tak payah WhatsApp dulu ni?
1: Boleh juga dekat Facebook, TikTok dengan Instagram. Saya ada video, ada gambar.
0: Apa nama tu? Account tu?
1: United Florist.
0: United Florist. United.florist eh?
1: Ya, betul.
0: Okey, saya nak tanya Marina lah kan. Macam sahabat kita yang dengar Sungai FM ni, ialah bukannya semua orang macam boleh melihat kan. Jadi kalau kepada orang yang istimewa ataupun buta, bunga macam manakah yang paling selesa untuk dipegang? Kau lah nak hadiahkan kepada ayahanda ke, kawan ke kan? Kini macam untuk orang buta lah, bunga apa yang paling selesa dan sedap bau kan?
1: Kalau nak bunga hidup, memang banyak lah kan, sebab yang nak bau cantik dan rose lah biasanya. Tapi rose, kalau untuk bunga sabun pun saya suggest untuk rose, lily, baby bread. Memang bau dia memang sedap. Lepas tu dia untuk orang tersayang memang sesuai sangat lah.
0: Apa tadi? Bunga rose lagi apa?
1: Lily.
0: Lily.
1: Bunga lily. Dia semua sekarang ni bunga matahari semua dah ada dalam bentuk bunga sabun.
0: Gitu.
1: Dia bunga sabun ni dia dia real tau. Dia nampak macam real. Macam bunga betul. Dan saya pun memang guna kain color warna yang memang nampak macam bunga betul.
0: Faham. Jadi sekali lagi kalau nak singgah boleh cari apa tadi? Florist?
1: Boleh cari United Florist.
0: United Florist.
1: Betul.
0: Kalau nak call ataupun nak WhatsApp?
1: 012-239-0363.
0: Alright, 012-239-0363.
1: Ya, yeah, betul.
0: Thank you, Marina. Ada apa-apa lagi nak tambah ke?
1: Thank you, Janice. Itu saja. Itulah, doakanlah ya. Saya sekarang ni mula dengan online. InsyaAllah, kalau ada rezeki, mungkin nak buat kedai lah juga.
0: Kan, amin. Amin kalau orang di jauh, sejauh mana boleh pergi ke? Kawasan Lembah Kelang ke kawasan mana?
1: Setakat ni Lembah Kelang insyaAllah boleh. Dan sampai ke Genting Highland, Tanjung Malik pun boleh. Saya dekat area Hulu Selangor, Rawa, Selayang. Ya betul. Jadi jauh saya boleh post juga. Sebab bunga semua tahan lama, memang boleh post.
0: Oh insyaAllah. Terima kasih Marina. InsyaAllah semoga maju perniagaan dia.
1: Okay, thank you.
0: Thank you. Salam. Itulah dia ya, Marina. Nanti kejap lagi nak ajak anda singgah ke TikTok Semangat FM untuk apa? Untuk suara penyokong.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Itulah dia lagu dari Korea, BTS dengan Mic Drop. Okey, walaupun ya ketua jurulatih Korea Selatan Hong Yoon Bo dia sangat sedih lah, okay, dan terpaksa mengharapkan tuah untuk lolos ke pusingan kalah mati seterusnya lah. Kenapa? Sebab mereka kalah kan 0-1 ke atas Afrika Selatan. Jadi ya, untuk format World Cup pada kali ini, 8 pasukannya nombor 3 setiap kumpulan bakal mara ke pusingan ke-32 terbaik. Jadinya mereka semua menantikan perlawanan yang bakal berakhir esok untuk masing-masing lah, tahu nasib masing-masing. Ya tak? Jadi untuk perlawanan kepada anda, kot-kotlah kan terfikir-fikir apa game yang berlangsung esok ni, tengah malam bawa ke pagi esok kan. Jadi antara perlawanannya ya, untuk 28 Jun bermulanya tengah malam ini, antara gamenya adalah Panama dan juga England. Okay, membuka tirai untuk edisi awal pagi nanti, 4 pagi. Siapa peminat England? Dulu ada David Beckham, saya belilah juga t-shirt England. Sekarang dah tak pakai, dah lah. Sekarang pakai Brazil. Ada yang kata Anis, ambar Anis pakai Brazil lah, itulah besok saya pakai Portugal eh. Buat anda peminat Portugal, tadi ada Nabil Portugal yang singgah kat live TikTok bersama dengan sis Zaini. Terima kasih. Thank you. Tolong tap tu. Indah main pun ada. Dan Setoya, apa khabar? Sihat ke? Jadi kepada anda peminat Portugal, jangan lupa nanti ada game Portugal tau. Bila? Pagi esok. Lepas solat subuh nanti boleh kita tengok game Portugal bersama dengan Portugal dan juga Colombia, 6.30 pagi. Okey, jadi boleh ajak geng-geng masjid, geng surau, lepas solat kat masjid surau, jom kita pergi mamak, pergi layan Portugal dengan Colombia. Nanti cakap dia, kau tahu ke ada game Portugal dan juga Colombia? Setakat ini Cristiano Ronaldo, kita nantikan lagu dia ya. Okey, lagi apa lagi game yang ada pagi esok? Okey, pagi esok kita ada Panama England tu pukul 4 pagi. Lepas tu dalam masa yang sama juga Croatia dengan Ghana. Ghana pun macam best juga kan. Lepas tu pukul 6.30 pagi, selain daripada Colombia dan juga Portugal, kita ada Congo dan juga Uzbekistan. Seterusnya 8 pagi, pukul 9 pagi. 9 pagi esok juga ada Algeria dengan Austria. Dan kepada anda peminat Argentina, okey, nantikan pukul 9 pagi juga. Okey, Argentina dan juga Jordan. Itu untuk edisi awal pagi esok. Macam mana nak dengar anda? Mari kita nak dengarkan suara anda, hantarkan ke 019-330-4425. Terima kasih Cikgu Noli. Sambil Sis Ruby tu ha, tengah buat rempik. Apa kata? Beritahu kat saya, sokong yang mana? Portugal ke, Colombia ke? Gitu. Okey, nak dengarkan suara-suara penyokong ni ha. Terima kasih juga kepada anda yang sambil-sambil singgah tu kan. Onizuka, sihat ke? Selamat bekerja untuk anda.

0: Anda selamat mendengarkan suara penyokong ketika ini. Terima kasih yang menyapa di live kita. Live Titi lah, mana lagi? Dan juga ada juga lah yang beritahukan Nabil. Okey, Nabil. Sungai Besar, Portugal lah. Juga kita ada Cik Zaiham Razak, saya supporter Argentina dan juga Portugal katanya kan. Sambil tengah memandu tu, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Go! Okay? Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya, jangan lupa ya untuk ikuti siaran perlawanan kita ya sepanjang langsungnya World Cup kita yang menariknya percuma di RTM. Jadi anda dijemputlah kan untuk download RTM dan juga jangan tak tahu pula. Ketahuilah ya, walaupun anda tengah semuk buat rempeyek ya. Tengah semuk buat minum petang atau tengah masak ke, walaupun cakap-cakap kata jenis kita tak layan bola lah. Alah, World Cup ni 4 tahun sekali je pun. Jadi sambil anak anda tengah borak, bolehlah menyampuk kata kat dia kan, eh, ni mak tak tahu ke start lusa 29 Jun nanti dah start kalah mati kan. Mak tahu tau. Gitu. Terkejut dia kata, hey, no, ini aku pun tahu, babe. Lusa start dah kalah mati. Kiranya kalau bertanding, kalah out terus. Bermula 29 Jun ini. Jom dengarkan lagu ini. Ini macam banyaklah lagu-lagu yang terbaru pun ada juga kan, daripada Shakira. Tapi tetap juga dekat offline ni ramai yang minta. Mari kita dengarkan ya, versi Ricky Martin ni. Ha?

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, selamat mendengarkan Suara Penyokong ketika ini ya. Ramai lah yang menyapa. Terima kasih banyak sis Azwan. Sebab tadi pukul 3 petang kita ada Islam Budaya, betul ada Sema Selebriti kan. Dan ketika ini dalam Suara Penyokong, nanti kejap lagi Abang Long pula akan sambung eh. Tapi sikit lah kan, info lah. So, sambil yang tengah mandu tu Abang Hasnul Rizal kan, induk ayam kita yang mendengar ketika ini. Okey, kenapa Belgium ya mara ke pusingan 32 terbaik. Jadi 32 terbaik ni macam saya cakap tadi, ke pusingan kalah mati bermula lusa kan, di Senin. Jadi Belgium apabila telah membelasah New Zealand 5-1, top dapatlah kedudukan dia dalam 32 terbaik itu. Dia maralah peringkat seterusnya selain daripada Belgium. Mana lagi? Mana lagi? Tiba-tiba hilang atan pula si Anis ni. Mesir. Mesir pun alhamdulillah mara ke pusingan kalah mati buat pertama kalinya ya. Sebelum ni tak pernah pun. Dan juga Aidil Fitra comel baju Brazil dia makcik. Makcik punya baju pun comel. Orangnya comel tak? Tiba si Anis ni. Tadi baju kurung tiba tukar baju Brazil ya. Si Zain ni yang tak tahu ya. Kalau tadi tu ya, baju kurung tu dalam Islam Budaya. Tukar pula si Anis ni. Sebab saya rasa macam pakai baju kurung tiba-tiba suara penyokong macam tak kena pula untuk diri saya sendirilah. Perasan pula dia kan. Okay, apa pun terima kasih juga ada Onizuka untuk anda yang minta lagu. Minta maaf lah tau, nanti saya insyaAllah tunaikan untuk anda. Besok minta dengan saya pukul 12 dah boleh minta dah. Gitu. Terima kasih juga kepada anda yang menyapa juga. Okay, kata sahabat kita ni, kita sokong Portugal lah. Okey, faham. Peminat Argentina pun muncul juga. Okey, katanya Anis untuk malam ini, okey, saya sokong Colombia. Loh, ramai sokong Portugal, sokong Colombia. Encik Ari, kita tak apalah kan, suka hati lah masing-masing nak sokong mana kan. Jadi sekali lagi kepada anda yang mungkin terlepas jadual 4 pagi kejap lagi. Wah, kejap lagi 4 pagi kan. Panama dan England, 4 pagi juga ada Croatia dan juga Ghana. Lepas tu pukul 6.30 pagi Colombia Portugal, 6.30 pagi juga ada Uzbekistan dengan Congo. Seterusnya untuk pukul 9 pagi Algeria dan juga Austria dan juga Jordan Argentina. Esok 9 pagi nanti bila nak dengar dia Art Popet-Popet nanti kan. Abang Long dah ada. Si Anis ni bila dia nak tutup. Okay, bye. Jumpa lagi kepada anda. Mana tu korang minta maaf. Perasan dekat pukul 6. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Kata yang trending di Layan Hujung Minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan Hujung Minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Serangai FM. Abang doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Terima kasih yang teramat sangat terus setia menjadikan Serangai FM sebagai apa? Radio nombor satu pilihan hati anda dan juga radio nombor satu orang Selangor. Kembali bersama dengan suara ini Hazman Najosman Abang, insyaAllah ke teman anda. Mesti layan hujung minggu 6 petang 12 tengah malam. Pengasihan ini selesai sudah Haki. Tadi 5 setengah petang sampai pukul 6 Anis dah pun kata orang raikan untuk suara penyokong. Jadi Abang nak sambung lagi untuk suara penyokong sebenarnya dengan FIFA 2026 sampai pukul 6.30 minit petang nanti. Jadi kepada anda yang rasa kalau ingin berkongsi perasaan anda, sokongan anda kepada pasukan yang anda sokong untuk Piala Dunia FIFA 2026, boleh hantarkan WhatsApp anda ke 0193304425. Terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, ni antara lagu yang memberikan semangat untuk Piala Dunia 2026. Okey, On Fire. Okey, terima kasih banyak untuk Cikgu Sharifah Nolia. Dia memang minat sangat lagu ni. Thank you balong mainkan lagu ni. Banyak lagi lagu-lagu best bakal menanti anda yang layan hujung minggu di Selangor FM. Okey, yang menantikan soalan teka-teki dalam asah otak. Okey, sebenarnya dengan Piala Dunia ada soalannya. Tapi sebelum tu, abang nak kongsikan dulu. Ini komen suara penyokong kita, seorang wartawan dan juga pengulas sukan tanah air, Datuk Jasni Sami yang ketika ini berada di Mexico. Apa katanya?
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anda,
0: untuk salam
1: pendengar Selangor FM di tanah air. Saya, apa yang saya boleh kongsi pengalaman berada di Mexico sekarang ini untuk Piala Dunia 2026, dan secara kebetulan pasukan negara Mexico mencatat kejayaan. Mereka layak ke pusingan kalah mati round 32, dan suasana di Mexico, di seluruh Mexico, dua bandar yang saya pergi melihat, suasana memang suasana bola lah. Peminat-peminat dan juga rakyat mereka begitu bangga dan teruja sekali dengan kejayaan pasukan Mexico. Dan yang paling laris ialah jualan jersey kebangsaan, pasukan kebangsaan Mexico yang berwarna hijau. Ada yang murah dan ada juga yang mahal, tetapi sebahagian besar majoriti rakyat Mexico, kalau kita lihat di jalan-jalan, di kedai sekarang ni, dengan berbangganya mereka memakai jersey kebangsaan mereka, jersey hijau dan juga putih, melambangkan bahawa mereka bersatu hati bersama dengan pasukan bola sepak mereka dalam kempen Piala Dunia kali ini. Memang satu suasana yang cukup menarik lah. Saya pernah menyaksikan suasana ini apabila Korea layak ke pusingan kedua dan juga suku akhir di Piala Dunia 2002 dulu, apabila sebahagian besar majoriti rakyat mereka di kedai, di mana-mana di jalan, memakai jersey warna pink, warna merah Korea. Dan suasana yang sama juga dapat dilihat di Mexico kali ini. Memang menakjubkan. Itulah antara pengalaman yang boleh saya kongsi untuk anda di tanah air, untuk mengikuti perkembangan pengalaman saya di Piala Dunia ini. Boleh ikuti di Facebook saya, Justin Syafi'i, dan juga di TikTok dari Tepi Padang, Justin Syafi'i.
0: Okey, terima kasih banyak Datuk perkongsian walaupun kita tak dapat ke sana, tapi bila Datuk cerita tu macam macam dekat sebelah aje, macam kat Bukit Jalil je stadium tu. Okey, anda yang lain, lepas ni abang nak raikan lagi komen daripada anda sebenarnya dengan perlawanan yang akan berlangsung esok. Semuanya perlawanan yang best-best, Panama dan juga England pukul 5 pagi, kemudian Croatia dan juga Ghana 5 pagi juga, kemudian Colombia dan juga Portugal juga akan berlangsung 7:30 pagi esok, dan untuk Group K, Democratic Republic Congo dan juga Uzbekistan pada 7:30 pagi. Lagi perlawanan yang bakal menjadi tontonan atau menjadi pilihan adalah Jordan dan juga Argentina pukul 10 pagi, dan juga Algeria dan juga Austria juga 10 pagi. Jadi lepas ni perlu nak minta anda, rakan-rakan kita, komen sikit mana permainan ataupun game yang anda pilih. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga
2: Asah Otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, untuk soalan asah otak petang ni masih lagi dalam mood Piala Dunia. Okey, untuk soalan petang ni, stadium manakah yang digelar sebagai stadium paling bising dalam Piala Dunia 2026? Soalannya untuk hari ni, stadium yang digelar stadium paling bising. Cuba anda cari apa jawapannya, hantarkan ke 0193304425.

0: Okay, yang terlepas soalan teka-teki dalam masa otak petang ni, stadium apakah ya? Stadium manakah yang digelar sebagai stadium paling bising untuk Piala Dunia 2026? Okay, cuba teka. Okay, yang pasti bukan Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini stadium dekat luar negara eh. Stadium yang digelar sebagai stadium paling bising. Cubalah anda fikir-fikirkan, kemudian bagi jawapan anda ke 019-330-4425. Baiklah, kita seketika bersama dengan Hakim. Hakim, sokong mana, Hakim?
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Hakim, penyokong setia Sepanyol.
0: Sepanyol.
1: Untuk game seterusnya yang Hakim akan tengok, Colombia menentang Portugal. So, Hakim rasa Portugal akan menang lah. Sebab diorang ada player yang boleh katakan play star jugalah. Colombia pun ada play star, tapi Portugal rasanya atas kertas akan menang 2-0. 2-0 tu siapa? Bruno Fernandes satu, Cristiano Ronaldo satu. So 2 gol berbalas kosong. So untuk Portugal, harapan untuk tengok mara lebih jauh lah. Kemungkinan Ronaldo nak main untuk 4 tahun lagi, tak tahu lagi. Tapi Hakim harap Portugal dapat melakukan sesuatu untuk at least mendapat kejuaraan yang pertama dalam sejarah bola sepak Portugal. So let's go Portugal.
0: Okay, itu dia saudara Hakim kita dari Puncak Alam menyokong Portugal.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
0: Kata Cikgu Sarifah Nolia, semua stadium bising malam. Tak tahu mana satu yang paling bising, okey? Kena ikut kapasiti stadium. Ramlan Kampung Bukit Hijau, dia cakap Kansas City Stadium, okey? Dah CPCP lah tu, eh? Okey, apapun jawapannya, stadium yang paling bising adalah Arrowhead Stadium, di mana venue ni berada di Kansas City yang terkenal dengan penyokong yang sangat fanatik dan juga pernah mencatat rekod dunia junior sebagai sorakan paling kuat di stadium sukan, dan sorakan juga pernah direkodkan melebihi 142 desibel. Jadi tahukah anda, bunyi di Arrowhead Stadium ni boleh didengar seperti pesawat yang sedang berlepas. Baiklah, seketika kita dengarkan rangkuman suara penyokong untuk petang ini.
3: Hello, hai. Saya sebagai seorang peminat bola sepak tempatan dan juga antarabangsa, pasti tak nak kelihatan untuk menyokong pasukan kegemaran saya. Pastinya pasukan England. Go, go, go, go, England.
4: Hai, nama saya Ansa. Untuk World Cup tahun ni, saya memilih England.
3: Go, go, go, go, go, go, go, go, England.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Nama saya Muhammad Naimuddin bin Nasruddin. Untuk World Cup kali ini dan selamanya, saya menyokong Portugal.
6: Hai, nama saya Faiz. So untuk World Cup kali ini, saya memilih Argentina. Lionel Messi, gol, gol, gol, gol. Angkara Messi, gol.
7: Hai, saya Syahril dari Shah Alam. Untuk World Cup kali ni, saya rasa Argentina mungkin ada peluang untuk menang lagi macam Qatar 2022. Jadi saya sangat rooting untuk Argentina. Go Argentina, kali ni boleh menang lagi.
0: Okay, terima kasihlah ya sahabat-sahabat pendengar kita yang sudi berkongsi pandangan anda untuk perlawanan yang akan berlangsung awal pagi esok, okay? Dan juga esok. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain yang juga bagi sokongan. Ni siapa ni? Kalau tim Brazil belum? Itu tim Brazil. Awe Mak Embong. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain ni. Cik Mat dari Bukit Subang, dia jawab ni, oh, teka-teki tadi, stadium yang paling bising di dunia adalah di Kansas City, Amerika Syarikat. Terima kasih lah anda, rakan-rakan kita yang komen untuk Asal Otak dan juga suara penyokong untuk Piala Dunia 2026.
8: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola, chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni, pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa fahman wa shawqan wa hifdhan wa hudan wa tuqa bi hurmati ismikal a'zam. Ya 'alim, ya 'alim, ya 'alim, 'allimna min ladunk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kepada kita. Dan alhamdulillah, kalau kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentulah kita tak mampu. Terlampau banyak sangat nikmat yang Allah SWT berikan pada kita. Dan ini dinyatakan oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Quran, ketidakmampuan kita terhadap mengira, menghitung nikmat yang Allah SWT berikan pada kita. Allah SWT beritahu, wa in ta'udu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tak mampu. La tuhsuha, kamu takkan mampu untuk hitung. Jadi apa yang kita mampu? Kita mampu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana daripada dulu hingga kini masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat berbagai-bagai. Termasuklah nikmat kesihatan, nikmat rezeki kita, nikmat kehidupan, dan begitu juga nikmat udara dan sebagainya. Ya Allah SWT sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu cuba lihat pada diri kamu, tidakkah kamu melihat apa yang ada pada diri kamu? Ya Allah SWT telah beri mata, dengan mata tadi kita dapat melihat, telinga dengan telinga tadi kita dapat mendengar, mulut dengan mulut tadi kita dapat makan, berkata-kata dan sebagainya. Begitu juga kaki, kita dapat berjalan dengan kaki, tangan kita dapat memegang. Berapa ramai hari ini orang yang ada kaki tapi tak boleh berjalan. Allah ambil, mungkin disebabkan strok ataupun gout dan sebagainya. Maka pada waktu dia rasa betapa nikmat betul kaki yang Allah beri. Itu baru satu. Begitu juga mata. Berapa ramai ni orang yang Allah SWT beri mata, kadang nampak celik tapi tak ada dah, tak nampak. Mata tak boleh nak memandang, melihat. Telinga walaupun pada zahir nampak adanya telinga, tapi nak mendengar tak boleh. Telah ditarik nikmat pendengaran. Dan begitu juga nikmat, berbagai-bagai nikmat yang Allah beri pada kita. Kalau kita nak hitung satu persatu, maka kita tak dapat nak hitung, tak mampu. Kita hanya bersyukur pada Allah. Ya Allah, sampai sekarang masih kau kurniakan pada kami, ya Allah. Maka kami bersyukur sangat. Dan antara yang nikmat yang paling besar yang Allah SWT beri pada kita, iaitu Allah SWT masih lagi beri kita nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang paling besar. Kenapa? Bukan sahaja di dunia kita dapat guna, bahkan di akhirat sana nanti, iaitu kehidupan yang selama-lamanya. Itu pun disebabkan keimanan tadi. Yang mana dalam hadis Nabi SAW sebut, seorang yang ada iman walaupun sebesar zarah, iman walaupun sebesar zarah, maka iman tadi akan selamatkan dia daripada kekal dalam neraka Allah SWT, kemudian akan masuk ke dalam syurga Allah SWT buat selama-lamanya. Walaupun dia akan masuk ke dalam neraka tadi disebabkan dosa-dosa tadi, tapi disebabkan iman tadi, dia tidak akan kekal. Dia akan berada di dalam syurga Allah SWT buat selama-lamanya. Kenapa? Nikmat iman tadi adalah satu nikmat yang bernilai. Dan nikmat iman ni tuan-tuan bukan oleh Allah SWT dipanggil kepercayaan. Dan kepercayaan ni tuan-tuan bukan SWT, seorang yang ada maka dia hanya tunduk pada Tuhan saja tuan. Dia tunduk pada Allah saja. Dia takkan tunduk pada makhluk. Walaupun dari segi zahir kita nampak manusia ni dia boleh beri manfaat, kemudian dia boleh beri mudarat. Tapi orang yang ada iman dia akan pandang hakikat tak. Sebenarnya yang dapat beri manfaat mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: mawaddah.
1: Mudarat dan juga manfaat daripada makhluk, kita nampak dari segi zahir, itu semua tidak akan kekal. Manfaat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, itu akan kekal. Dan begitu juga seorang yang mengingkari Allah akan mendapat mudarat pun kekal juga. Jadi tuan-tuan, mungkin ada Allah SWT ni keimanan beda. Sebab itu orang yang ada iman, dia takkan mudah tunduk kepada orang kafir. Kenapa orang kafir? Dia bertuhankan hawa nafsu, bertuhankan syaitan. Jadi dia tak bawa dorong kepada Allah SWT. Bahkan kalaulah kita ambil jalan mereka, maka kita telah buat zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut wal kafiruna humud zalimun? Adapun orang yang kafir, orang yang mengingkari Allah, orang yang mengingkari perintah Allah, mereka adalah orang yang zalim. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan, Allah sediakan untuk orang yang zalim, inna a'tadna lil zalimina nara. Kami akan sediakan untuk orang yang zalim ni neraka. Kenapa tuan-tuan mengingat sebenarnya ta'ala? Pasal di dunia dia tidak mahu menerima perintah Allah SWT, tak mahu menjalankan perintah Allah, tak mahu akur pada perintah Allah SWT, dia akur pada kehendak, keinginan hawa nafsunya. Jadi di akhirat senantia bila Allah SWT nak beri anugerah kepada orang yang beriman, orang yang mana dulu di dunia dia akur pada perintah Allah, maka orang ni tadi yang mana di dunia dulu dia melanggar perintah Allah, Allah kata tidak ada tempat buat kamu. Kamu dulu di dunia, kamu suka mengikut keinginan, kehendak kamu, sehingga kamu membelakangkan perintah-perintahku. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Tidak ada lagi bahagian untuk mereka ini di akhirat senantinya. Mereka telah dapat dah bahagian mereka di dunia. Jadi tuan-tuan, mungkin ada Allah Subhanahu wa taala bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita nikmat iman dan Islam, dapat kita datang ke rumahnya menunaikan salah fardu secara berjemaah. Ini satu nikmat yang Allah masih beri lagi pada kita. Tanda orang yang beriman, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bersaksilah dengan orang yang berulang-alik ke masjid akan keimanan mereka. Dan begitu juga orang yang datang ke masjid dalam keadaan gelap, basyirin masyaina fil zulam binurit tam yauman qiyamah. Berilah berita gembira pada orang yang datang ke masjid waktu gelap. Di akhirat senanti mereka akan mempunyai cahaya yang sempurna. Yang mana orang tak dapat cahaya tadi, yang mana di sana suasana yang gelap, orang tadi akan dapat cahaya tadi. Bila ditanya, siapakah golongan mereka? Inilah golongan yang berulang-alik ke masjid waktu gelap. Jadi bersyukur Allah SWT masih pilih kita. Banyak yang Allah SWT kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ganjaran yang tidak terhingga. Yang mana ganjaran ni tuan-tuan SWT diyakini oleh orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka dia rasa sebab apa? Kalkulator dia kalkulator musyahadah, iaitu kalkulator yang nak nampak. Saya buat, saya nak nampak apa yang ada di hadapan. Tapi orang yang beriman tidak, kalkulator dia kalkulator akhirat. Dia beriman tadi, apa yang Nabi bagi tahu tu pasti benar. Apa yang Nabi bagi tahu pasti ada. Ganjaran yang Allah SWT sedia di akhirat itu pasti. Sebab itu beza orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sebab itu iman ini dia bukan ada kaitan dengan benda yang kita nampak. Iman dia kaitan dia dengan benda yang kita tak nampak. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah sendiri Allah SWT sebut alladzina yu'minuna bil ghaib hudan lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka ni orang yang bertakwa, jenis sifat beriman dengan perkara yang ghaib. Sama ada ghaib tadi Allah SWT sendiri bagi tahu, sebagaimana adanya syurga, adanya neraka. Walaupun kita tak nampak di hadapan mata kita, tapi benda tu ada dicerita oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Al-Jannah wal-Nar. Dan kita percaya, kita yakin, walaupun benda tu ghaib daripada kita. Dan begitu juga pahala dosa yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tu, kita orang yang beriman kita percaya walaupun kita tak nampak. Kenapa? Kepercayaan kepada Allah dan Rasul ini adalah trust bagi orang yang beriman. Apa saja yang diberitahu kita percaya.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 7.28. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.31. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.28 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jom singgah solat di masjid. Saya Aida, ini Make It Simple. Ada tak peminat seni bina Islam di Eropah? Tak payah jauh-jauh melancong. Datang je dekat Kelang. Masjid Diraja Sultan Sulaiman berusia lebih 90 tahun dibina bersebelahan Istana Sultan Selangor ke-5, di mana pengunjung berpeluang melihat istana dari puncak masjid. Masjid yang menggunakan konsep Art Deco ini juga diwartakan sebagai warisan negara dan pernah menjadi masjid negeri suatu ketika dahulu. Salah satu keunikan masjid ini, pada malam raya, mereka masih mengamalkan tradisi baraan raya, iaitu ziarah rumah ke rumah penduduk dan laungkan takbir pada malam raya. Tempat anda ada lagi ke tradisi macam tu? Jom hidupkan budaya ziarah masjid. Bukan sekadar singgah solat, tetapi hayati keindahan, sejarah dan semangat komuniti. Siapa tahu, satu ziarah kecil boleh jadi pengalaman besar kita. Saya Aida. Ini Make It Simple.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Agar anda sedang mendengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM dah pun 6.58 minit petang. Dan ini yang perlu nak kongsikan kepada pemandu-pemandu terutamanya pengguna jalan raya yang akan melalui kawasan Bukit Jalil, okay, di mana anda pada hari ini mungkin perlu bersedia menghadapi kesesakan lalu lintas luar biasa apabila dimaklumkan dua konsert berskala besar bakal berlangsung serentak di lokasi berdekatan. Jadi di media sosial, seorang pengguna berkongsi amaran kepada ramai supaya merancang perjalanan lebih awal lagi bagi mengelakkan keterperangkap dan kesesakan yang dijangka berlaku terutama pada waktu petang hingga malam. Menurut perkongsian, dua konsert berkenaan dianggarkan menarik kehadiran kira-kira 20,000 pengunjung secara keseluruhan. Jadi antaranya acara yang bakal berlangsung adalah konsert Kumpulan Hujan yang akan diadakan sempena ulang tahun ke-20 yang dijangka mengimpulkan kira-kira 15,000 penonton di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Satu lagi konsert melibatkan artis dari negara China, Li Zhang, akan berlangsung di Unified Arena dengan kehadiran sekitar 5,000 orang peminat. Jadi kalau tersangkut jam dekat Bukit Jalil, jangan kata saya tak ada, bagi tahu. Jadi mesti antara sama pengguna jalan raya juga yang punya urusan di sekitar Bukit Jalil, Seri Petaling Teknologi Park Malaysia, Pavilion Bukit Jalil dan juga IOI Putrajaya dinasihatkan supaya keluar lebih awal ataupun mempertimbangkan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan. Terima kasihlah sahabat kita yang sudi berkongsi keadaan info trafik di sana.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Kala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Dalam kesibukan hidup, bekerja, mengejar masa, mengurus rumah dan keluarga. Namun, bila anak tak mahu makan, apa perasaan pertama yang muncul dalam diri kita? Marah, risau atau panik kerana takut anak tidak cukup zat? Jarang sekali kita berhenti dan bertanya, perlu ke kita fahami dulu sebelum kita bertindak? Bagi orang dewasa, makan itu rutin. Tetapi bagi anak kecil, makan adalah pengalaman yang sangat emosi. Di meja makan, anak bukan hanya belajar tentang nasi dan lauk, tetapi belajar tentang hubungan, rasa selamat dan cara dunia melayan mereka. Apabila anak menolak makanan, kita sering melihatnya sebagai masalah. Lalu, suara kita meninggi, wajah kita berubah dan tangan kita mula menyuap dengan paksaan. Mungkin makanan itu masuk ke dalam mulut mereka. Tetapi, tekanan juga sedang masuk ke dalam jiwa mereka. Dan di sinilah kita perlu bertanya dengan jujur. Adakah kita sedang memberi makan atau tekanan? Ibu, ayah, bila anak tak mahu makan, itu bukan bermakna ibu dan ayah gagal. Ibu, ayah, itu bukan tanda kita tidak pandai menjaga anak. Kadang-kadang, anak bukan menolak makanan, tetapi menolak suasana. Suasana yang tegang, tergesa-gesa, suasana yang penuh dengan jangkaan dan perbandingan. Lebih menyedihkan apabila meja makan yang sepatutnya menjadi ruang kebersamaan menjadi ruang sunyi kerana setiap mata sibuk dengan gadget. Anak tidak perlukan pinggan yang penuh. Yang mereka perlukan ialah kehadiran. Makan bersama membentuk jiwa anak. Di situlah mereka belajar bersabar, belajar berkomunikasi, belajar rasa cukup dan juga bersyukur. Makanan sihat adalah hak anak. Tetapi lebih daripada itu, pengalaman makan yang bermaruah juga adalah hak mereka. Anak tidak perlu makan dengan sempurna. Cukuplah mereka makan dengan tenang. Anak mungkin lupa apa yang mereka makan hari ini. Tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana perasaan mereka ketika waktu makan. Maka jika hari ini anak tidak mahu makan, mungkin itu bukan masanya untuk marah. Mungkin itu masanya untuk duduk, bernafas dan bertanya dengan lembut apa yang anak sedang rasa. Kerana apabila kita memilih untuk memahami, di situlah jiwa anak mula sembuh. Terima kasih kerana sudi merenung bersama. Semoga meja makan kita kembali menjadi ruang kasih, bukan ruang tekanan. InsyaAllah, ibu ayah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
2: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: kompleks dan sukar dikesan. Beliau berkata kerajaan memperkukuh usaha penguatkuasaan menerusi penggunaan analitik data raya dan kecerdasan buatan AI selain mempertingkat perkongsian risikan antara agensi serta intervensi berasaskan komuniti. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: FM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
5: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.44. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.46. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.44 minit malam.
4: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melentik. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan terbaik.
7: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Lagu dengan kumpulan Ilusi Inam Bujang dan Dara Dapun 8.13 minit malam untuk anda rakan-rakan pendengar kita di mana juga anda mendengarkan Selangor FM. Hai, selamat malam minggu belum ucapkan kepada anda. Okey, ke mana destinasi itu, ada yang nak keluar makan bersama dengan keluarga, okey, selamat dalam perjalanan dan juga selamat menikmati hidangan makan malam anda. Wah, ada tukar masak ni Okey, kita layan lagu-lagu terbaik era 50-an hinggalah ke 90-an, musim retro mania di Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Hai, selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Sungai Perak. Bila dengar suara Poi ni kan, perlu teringat lah. Poi ni memang berasal dari sana lah. Okay? Dengan lagu-lagu yang menaikkan kumpulan Sting. Macam lagu tadi, Adakah Kau Setia? Terima kasih lah sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa Zara dari Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali dan juga selamat berkonti. Salam Maghrib dan juga salam Isyak juga untuk semua rakan-rakan pendengar Selangor FM. Terima kasih Umi yang berada di Ampang. Juga tak ketinggalan Wawai Daifullah. Ya, selamat bertugas sebelum. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan juga selamat malam juga untuk semua rakan-rakan pendengar Selangor FM. Jom kita layan lagu bersama Nabil Helami dan juga Ujir Rashid, Gelora. Terus dengarkan Retro Mania Selangor FM. Pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, itu dia lagu dengan nama Tom Jones di layanan dapur 8.36 minit malam. Abang Wan, sahabat kita yang berada di Kajang, kadang-kadang belum mainkan lagu dengan daripada Allahyarham Puan Sri Saloma, lagu yang dipetik dari filem Anak Bapak. Kita dengarkan.

Samudra dengan lagunya Salam Sejahtera. Jadi salam sejahtera untuk anda, pendengar-pendengar kita, walau di mana juga anda mendengarkan Serangan FM. Terima kasih yang teramat sayang. Kejap lagi pukul 9 malam, insyaAllah sama-sama kita ikuti berita mesti utama 9 malam. Selepas itu hari ini anda bersejarah. Dan kepada anda peminat lagu-lagu irama Hindustan, menanti anda kali boleh 9.15 minit malam. Terus dia dengarkan Selangor.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerja negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Jemin Nautil dan juga Pak Yaldif dengan Coach Batin, eh. Lagu yang mengisahkan tentang dua insan yang masih lagi menyimpan rasa cinta walaupun hubungan mereka telah pun berakhir. Okey, itu dia, eh. Satu lagu yang Abang Long pilih sebagai lagu pembukaan, eh, untuk Koli Boli di Selangor FM. Jemin Nautil dan juga Pak Yaldif. Okey, dah pun 9.20 minit malam. Jadi bagi biasa, anda yang dengarkan Koli Boli setiap Sabtu dan juga Ahad, 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam. Dan pukul 10 sampai 10.30 minit malam nanti kita beristirahat seketika untuk Koli Boli sebab kita ada sembang bola sempena dengan Piala Dunia 2026 sekejap, ya.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, itu adalah lagu Acece Punage. Okey, lagu yang membawa maksud aduhai, eh, aduhai senyumanmu. Punage itu senyuman, eh. 9.48 minit malam, anda rakan-rakan kita yang dalam pemanduan juga terima kasih lah, eh, dengarkan Serangan FM. Moga selamat sampai ke destinasi anda. Ada yang jalan dekat, ada yang jalan jauh, eh. Pandai-pandailah bagi orang bawa diri malam ni. Semoga terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda. Pastinya Kuala Polis dan Satu dan juga 9.15 minit malam sampai

0: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Okey, kita kembali dalam Sembang Bola untuk edisi malam minggu hari ini. Kita bersama dengan saudara Helmi. Assalamualaikum Helmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sihat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, pertamanya boleh nak ucapkan ribuan terima kasih kerana meluangkan masa malam minggu anda. Selalu waktu-waktu macam ni anda di mana?
1: Saya berada di rumah lah.
0: Alhamdulillah. Okey, sepanjang berlangsungnya Piala Dunia ni, game-game yang sebelum ni lah kan, Helmi banyak menonton di rumah ataupun lepak bersama kawan kedai mamak?
1: Biasanya di rumah dan tengok highlight juga.
0: Okey. Jadi seperti mana kita maklumi kan, hari ini juga banyak keputusan-keputusan yang pandemi macam mana? Dijangkakan ataupun di luar jangkaan?
1: Kebanyakan keputusan perlawanan kebanyakannya di dalam jangkaan lah, dan kita rasa benda ni akan memeriahkan lagi suasana Piala Dunia sebab banyak keputusan-keputusan yang sudah dijangka.
0: Okey, kita nak ulas juga tentang perlawanan yang melibatkan pasukan Belgium dengan New Zealand. Belgium 5 tau, New Zealand 1. Awak tengok?
1: Saya tengok highlight saja.
0: Okey. Jadi mungkin ada komen awak?
1: Oh, perlawanan tu sangat mendebarkan dan kita tahu Belgium pun antara pasukan yang amat kuat, dan perlawanan berakhir dengan 5-1 dan itu sangat membawa Belgium ke pusingan seterusnya.
0: Macam dua negara Arab, Mesir dan juga Iran ni, seri satu sama.
1: Ya, saya ada tengok highlight juga dan saya masih meletakkan harapan tinggi pada Iran kerana dia adalah pasukan 8 terbaik dan saya nantikan juga kejutan daripada Iran, insyaAllah.
0: Dan pasukan yang awak jangka macam Perancis dan juga Norway, 4-1.
1: Perancis dan Norway 4-1 itu sudah dijangka juga kerana kita ada Mbappe dengan tengah perform dan keputusan tu tak memeranjatkan saya.
0: Okey. Senegal dan juga Iraq 5-0, Senegal bantai Iraq.
1: Perkara itu memang sudah dijangka dan saya harap Senegal antara negara Afrika yang boleh pergi jauh untuk next seterusnya lah, round seterusnya, insyaAllah.
0: Okay, harap-harap pasukan lain pun dah tak pergi kan. Jadi harap-harap sendiri lah kan. Okey, untuk perlawanan bermula malam ni, ramai di kalangan kaki-kaki bola yang makan bola, minum bola, tidur bola apa semua, boleh-boleh kata orang bangun lewat sikit lah sebab tak ada yang game 1 pagi, tak ada game pukul 3 sebab game bermula pukul 5 pagi. Yang melibatkan Panama dan juga England. Okey, ini Panama dan England akan berlangsung di Stadium New York, New Jersey. Awak dah sampai dah sana?
1: Belum lagi.
0: Okey, kumpulan Allah, itu untuk kumpulan L. Satu lagi kumpulan L, Croatia dan juga Ghana, pukul 5 pagi juga berlangsung di Stadium Philadelphia. Okey, kumpulan K

0: kumpulan K, Republik Kongo dan juga Uzbekistan. Ini akan berlangsung di Stadium Atlanta juga 7:30 pagi. Banyak waktu yang sama kan?
1: Ya.
0: Jadi penonton-penonton bolehlah pilih. Kalau tak ada dekat Sukan Pas, tengok kat TV OK. Kan? Yang penting kan tengok kat RTM Klik. Kemudian kumpulan J, kumpulan J ada dua perlawanan juga, Algeria dan juga Australia. 10 pagi. Ini di Stadium Bandar Kansas. Kemudian kumpulan J juga 10 pagi di Stadium Dallas, Jordan dan juga Argentina. Jadi daripada 6 game ni yang menjadi antara tumpuan perlawanan, game yang mana?
1: Antara pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada Selangor FM sudah menjemput saya berkongsi kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. InsyaAllah saya akan cuba beri pandangan dan ulasan yang sebaik mungkin dan tak bias, dan insyaAllah akan mencerahkan semua pendengar, insyaAllah. Perlawanan tumpuan saya adalah Colombia menentang Portugal yang akan berlangsung pada pagi ini, insyaAllah. Ini antara hidup mati juga Colombia dengan Portugal, masing-masing ingin menempatkan diri ke 32 pasukan terbaik, dan ini antara perlawanan yang agak sengit saya kira, kerana Colombia pun ingin mencipta kejutan dan berada dominasi di peringkat kumpulan. Itu pandangan saya lah.
0: Kalau kita tengok rekod sebelum ni, Colombia dia bertemu dengan Uzbekistan, dia menang 3-1 kan?
1: Betul.
0: Kemudian Republik Kongo menang juga 1-0.
1: 1-0 dan
0: mengutip 6 mata daripada 2 perlawanan pertama. Manakala Portugal pula seri
1: satu sama dengan Kongo, menang 5-0 ke atas Uzbekistan, mengutip 4 mata, dan dia tangga kedua sekarang secara keseluruhan lah.
0: Dari segi pemain tumpuan, mungkin Helmi boleh kongsikan pemain Colombia yang menjadi tumpuan.
1: Antara pemain Colombia yang mencuri perhatian saya adalah Luis Diaz. Ancaman utama di bahagian sayap, dan dia sangat laju, dan saya harap dapat beri kekangan jugalah kepada cakap-cakap pertahanan Portugal. Dan antara nama-nama yang kita nampak semakin menyinar adalah Daniel Munoz, aktif membantu serangan di bahagian back kanan, dan ini sangat berbahaya untuk pasukan Portugal sebenarnya.
0: Ini kira pemain yang rajin lah
1: Ya, betul.
0: Okey, bagi Colombia. Okey, kalau Portugal, semua orang tahulah komen sikit tentang pemain, mungkin selain daripada Ronaldo, pemain lain.
1: Okey, saya nampak dalam kesebelasan utama semestinya Bruno Fernandes dan Pedro Neto, antara pemain yang mampu mencipta peluang dengan kelajuan larian pantas dan overlapping yang sangat berkesan. Bagi saya, ini adalah satu gambaran yang jelas Portugal bakal memenangi Piala Dunia tahun 2026.
0: Okey. Ramai yang menjangkakan Okey, jadi apa yang awak harapkan akan dipertaruhkan oleh kedua-dua pasukan untuk game awal 5 pagi nanti?
1: Untuk Colombia, saya hanya perlukan Colombia bertahan dan nakkan seri, dan kalau dia berjaya mempertahankan dalam 90 minit kebetulan seri 0-0, dia akan jadi juara kumpulan, dan ia sedikit membantu laluan mudah untuk match seterusnya bertemu dengan naik juara kumpulan, kalau tak silap saya. Dan untuk Portugal pula, dia akan menentang dan pertembungan ni saya rasa akan menjadi aksi yang paling berkualiti kedua-dua pasukan, kerana kekuatan yang menyerang yang tinggi antara dua-dua kumpulan pasukan ni, dan saya harap semua penonton dapat terhibur dan disajikan dengan world class punya keputusan, insyaAllah.
0: Okey, jadi untuk game ni awak rasa elok tonton di rumah ataupun kedai?
1: Kalau saya lebih memilih untuk menonton di rumah lah, sebab kita reaksi kita boleh over, boleh relax kan, dan saya harap semua orang akan merasa kemeriahan tu dengan menyokong pasukan masing-masing.
0: Okey, faktor untuk kejayaan pasukan Colombia, mungkin awak boleh kongsikan juga.
1: Kalau mengikut statistik lah, Colombia tidak banyak menerima tekanan lah, kerana dia hanya perlu seri, dan jadi segala percaya

0: peraturan segala peraturan dan apa yang coach terapkan, saya rasa patut Colombia terjemahkan di atas padang dan janganlah berlaku sedikit ataupun silly mistake yang boleh membuat padah kepada Colombia itu sendiri. Dan kelebihan ini juga ada pada Colombia dan hanya perlu bertahan dan tunggu serangan balas lah, counter attack. Itu pandangan saya berkaitan dengan kelebihan Colombia.
1: Dan Portugal pak, Portugal dia perlu menang kan, sebab dia nak muncul sebagai juara kumpulan K dan berpotensi juga untuk mendapat laluan kalah mati yang lebih baik. Jadi jentera serangan Portugal pun kita yakin mereka akan bermain sebaik yang mungkin. Jadi keberangkalian kemenangan macam mana?
0: Keberangkalian kemenangan, saya memikirkan perlawanan amat sengit dan position ball lebih kurang 45 ke 55, yang di mana Portugal lebih menguasai permainan, dan keputusan ramalan keseluruhan Portugal menang 2-1 menentang Colombia.
1: Oh, awak punya ramalan ya. Boleh pun ikut sekali lah, 2-1 jugalah ya.
0: Baik.
1: Maknanya dari segi game lebih pada Portugal lah ya. Awak rasa mungkin boleh jadi seri tak?
0: Macam saya katakan tadi, jikalau ada ahli kumpulan yang melakukan kesilapan kecil, silly mistake, itu amat bahaya untuk kedua-dua pasukan. Dan saya harap perlawanan yang ada intensi tinggi ini berlangsung dengan aman dan tak ada kekerasan. Dan ada, kalau ada pemain yang cedera, itu akan mengubah corak permainan dan ia akan membuatkan perlawanan agak tegang dan main mula agresif, dan ia akan memburukkan lagi keadaan. Dan saya harap benda ini tak berlaku kerana kita kita ingin menzahirkan perlawanan yang adil dan perlawanan yang cool dan tenang, dan itu akan meningkatkan kegairahan kita untuk menonton Piala Dunia lagi.
1: Okey, kata-kata semangat untuk pasukan yang awak sokong pada malam ni untuk game yang pertama ni.
0: Untuk
1: Portugal dan Colombia.
0: Portugal, untuk Portugal, do best and viva Portugal.
1: Kita dengar tau. Okey, kita rehat kejap. Lepas ni kita kembali nak memperkatakan tentang perlawanan tumpuan yang kedua. Jadi terus dia dengarkan Sembang Bola semestinya bersama kami di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Okey, tumpuan perlawanan pertama tadi kita dah dengar, saudara Helmi kita dah kongsikan pilihan yang pertama Colombia dan juga Portugal. Helmi, betul Helmi?
2: Betul.
1: Okey, kita nak dengar juga ada pendengar kita yang bagi komen, saudara Nizam. Silakan Zam.
3: Saya Nizam Arifin dan ini adalah beberapa ramalan untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pagi ini. Yang pertama adalah Panama bertemu England. Saya rasa England tak ada masalah untuk menang dalam perlawanan ini. Jadi mungkin sekurang-kurangnya lah England akan menang dengan keputusan 3-0. Kemudian ada Croatia berdepan Ghana. Untuk ini saya rasa agak sengit juga. Jadi mungkin saya rasa Ghana boleh menewaskan Croatia mungkin dengan keputusan 2-1. Kemudian kita ada Colombia berdepan Portugal. Satu lagi perlawanan yang saya rasa akan berlangsung dengan sengit, dengan kedua-dua pasukan ada pemain-pemain bintang yang cukup hebat dan boleh menjadi penentu untuk perlawanan ini. Tapi saya rasa Portugal boleh menang dengan keputusan mungkin 1-0. Kemudian ada Democratic Republic of Congo berdepan Uzbekistan. Untuk ini mungkin agak susah sikit. Tetapi dengan keadaan kita lihat Uzbekistan, pertahanan yang mungkin tak berapa nak baik. Tetapi berdepan Congo yang agak sukar juga untuk menjadikan gol. Jadi boleh jadi perlawanan ini akan berakhir dengan keputusan seri 0-0. Kemudian Algeria berdepan Austria. Saya rasa Algeria boleh menang dengan 1-0. Dan akhir sekali Jordan berdepan Argentina. Kita tahu Argentina tengah berada dalam prestasi yang sangat baik, dengan Lionel Messi tengah bersemangat untuk mungkin nak menang Piala Dunia kedua dia. Jadi mungkin Argentina akan menang juga dengan keputusan yang besar, mungkin 3-0 sekurang-kurangnya. Jadi saya harap semua pasukan-pasukan yang saya ramalkan menang ni akan berikan yang terbaik dan ada perlawanan yang menarik supaya kita akan lebih bersemangat nak tengok Piala Dunia ni.
1: Itu dia komen daripada saudara Nizam. Macam, okey tak? Setuju tak dengan pandangan dia?
2: Saya setuju.
1: Itu pandangan dia lah. Okey, Panama dan juga England. Ini merupakan perlawanan terakhir bagi kumpulan L yang amat penting untuk menentukan kedudukan kumpulan. Perlawanan yang akan berlangsung 5 pagi nanti di Stadium New York, New Jersey. Okey, jadi komen Helmi sendiri untuk perlawanan yang akan kita tonton pukul 5 pagi ni. Mungkin prestasi sebelum perlawanan dulu kita nak dengar.
2: Okey. Prestasi kedua pasukan di dalam World Cup kali ini amat mengujakan. Pertambahan pula England datang dengan semangat mencuri peluang juga, mencari tumpuan juga untuk memenangi World Cup juga. Dan saya fikir sebenarnya peluang untuk England ada, cuma kita belum tahu lagi nasib dia untuk peringkat seterusnya. Jadi saya rasa England dah menang dengan Croatia. England ada menang. Betul. Dengan Croatia
1: 4-2.
2: Lepas tu seri dengan Ghana dan Panama pula kalah dengan Ghana, kalah dengan Croatia, dan saya nampak peluang amat besar untuk England mendominasi perlawanan hari ini.
1: Maknanya England ada 4 mata daripada 2 perlawanan, manakala Panama pula 0 mata daripada 2 perlawanan. Maknanya cerah daripada Betul. England. Jadi dari segi Betul. Taruhan, apa yang akan dipertaruhkan oleh England?
2: Apa yang kita lihat, England sekurang-kurangnya perlu menghasilkan keputusan seri positif di mana mereka akan tetap menjadi
1: juara kumpulan.
2: Juara kumpulan dan bergantung juga kepada Croatia dan Ghana. Dan saya harap Panama bagi satu challenge ataupun beat England untuk kita nampak ke mana dan macam mana England punya formasi dan taktikal. Dan saya harap perlawanan itu akan mengujakan kita semualah. Itu yang saya harap.
1: Memang kalau dari segi peratus, memang rasa game England punya lah ya.
2: Betul.
1: Tapi mana tahu Panama pun dia nak menang juga. Dia pun nak merasa juga alang-alang masuk Piala Dunia kan.
2: Betul.
1: Dapat satu pun jadilah.
2: Betul. Okay, tapi apapun berlaku, seri England tetap juara kumpulan lah.
1: Betul lah. So, okay, dari segi pemain-pemain yang perlu ataupun patut diberi perhatian.
2: Bagi saya, Kita, saya rasa semua orang bersetuju Harry Kane tengah perform dan dia adalah striker yang four in the box dan sangat tajam di depan kotak penalti. Dan saya harap Panama boleh sekat ataupun kekang, dan saya fikir untuk malam ni Harry Kane boleh jaringkan satu atau dua gol. Itu untuk England.
1: Okay.
2: Dan tak lupa juga dengan Jude Bellingham. Dia sangat pandai mengawal tempo permainan. Dia sangat sangat laju, dan antara yang sedang meningkat naik. Dan kita jangan lupa juga ada seorang lagi, Bukayo Saka. Ancaman dengan kelajuan, gerakan daripada sayap, pressing yang sangat cantik, overlapping yang sangat menarik daripada pemain tadi. Dan saya harapkan dengan tiga pemain hadapan England ini dapat diterjemahkan dengan kemenangan.
1: Kalau Panama pula,
2: untuk Panama kita ada Adalberto Carrasquilla dan Jose Fajardo. Dijangka akan menjadi sandaran utama, dan saya harap ini memberi peluang untuk Panama menimba ilmu dan seperti Abang Long katakan tadi, untuk merasa kemenangan ataupun satu mata di dalam World Cup, kerana dia tiada kutipan mata lagi setakat ini, dan itu harapan besar saya lah.
1: Kalau boleh jangan hanya bertahan tapi juga melakukan serangan, okey? Dan situasi kumpulan L, mungkin Helmi boleh kongsikan juga.
2: Untuk situasi sekarang, England berada di atas dengan 4 mata, Croatia 3 mata dan Ghana 4 mata. Masing-masing memerlukan kemenangan untuk berada di puncak kumpulan dan memudahkan untuk pusingan kalah mati. Dan itu amat bagi saya lebih kepada strategi coach macam mana untuk menempatkan dan peluang yang cerah di pusingan kalah mati. Dan saya, harapan saya Panama beri juga tantangan yang hebat, walaupun peluang dah tersingkir, peluang dah tak ada dan dah tersingkir, bermain secara semangat kesukanan, dan ini akan lebih menarik dan mengujakan kita untuk menonton perlawanan England menentang Panama pagi esok.
1: Tapi peluang untuk England ni maknanya menang kat Panama, peluang terbaiklah untuk mereka kan, muncul sebagai juara kumpulan L kan. Kemudian kalau seri pula masih lagi berpeluang layak, tapi kedudukan bergantung kepada keputusan Croatia dia yang bertemu Ghana kan. Kalau kalah,
2: Kalau Croatia kalah, mungkin Panama menang, mungkin 8 pasukan terbaik Panama akan layak secara automatik ataupun secara matematiknya. Dan kita harapkan benda ni berlaku, kerana setiap kejutan tu pasti ada keindahan dan kenangan yang manis bagi setiap penyokong. Itu harapan saya.
1: Okey.
2: Peluang kedua-dua pasukan masih terbuka, dan saya fikir England mungkin menurunkan skuad kedua mereka untuk membiasakan pemain-pemain dengan perlawanan atensi tinggi seperti World Cup ini. Dan saya memikirkan dan menjangkakan keputusan berpihak kepada England dengan jaringan 2-0.
1: Abang Long Block, saya 3-0. 3 England, 0 Panama.
2: Baik.
1: Kita tengok siapa yang kena. Okey, jadi untuk perlawanan antara Panama dan juga England, 5 pagi anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus. Okey. Colombia dan juga Portugal boleh saksikan 7:30 pagi di TV2 tau. TV2. Kemudian Congo dan juga Uzbekistan boleh saksikan 7:30 pagi di TV1. Dan Croatia dan juga Ghana anda boleh saksikan di TVOK. Okey, mungkin Helmi juga boleh kongsikan juga jangkaan antara Croatia dan juga Ghana. Siapa yang menang?
2: Croatia dan Ghana, apa yang kita lihat sebelum ini, Ghana agak mendominasi ke belakangan ni, dan keputusan yang satu menang dan satu kali seri itu membawa maksud positif. Dan saya fikir Croatia tidak berdiam diri. Ini adalah penampilan mungkin terakhir Luka Modric, dan saya harapkan ketenangan beliau untuk memimpin pasukan Korea untuk layak seterusnya ke pusingan kalah mati. Dan itu harapan besar saya. Dan saya tidak memberi mana-mana kredit ke dua pasukan ini, kerana mereka ada sejarah tersendiri dan saya harapan saya mereka ada semangat kesukanan bermain 100% dan membanggakan negara mereka, dan harapan saya Croatia mendominasi perlawanan.
1: Okey, kita tak nak komen lah tentang perlawanan antara Kongo dan juga Uzbekistan. Kita tengok aja nanti. Yang ini best ni. Jordan dan juga Argentina. Okey, ini juga perlawanan terakhir bagi kumpulan J kan? Apa komen awak?
2: Jordan dan Argentina. Kita tengok prestasi sebelum perlawanan yang akan berlangsung antara Jordan dan Argentina. Argentina menang bergaya ke atas kedua-dua pasukan yang dia tentang sebelum ini dengan 3-0 menentang Algeria, 2-0 menentang Austria, dan seperti yang kita jangkakan, Messi memang tak dapat dibendung, dan harapan saya beri peluang kepada pemain-pemain baru dan rehatkan Messi untuk strategi yang lebih berkesan untuk pusingan yang seterusnya. Dan saya harap Jordan juga bangkit daripada kekalahan untuk memberi sedikit tantangan, dan itu amat bermakna untuk Jordan kerana untuk Piala Dunia ke depan, tuan rumah adalah Arab Saudi, dan Jordan mungkin ada kelebihan bermain di Middle East. So saya harap ini adalah pengalaman yang terbaik untuk Jordan, dan harapan saya kepada kedua-dua pasukan bermain dengan sepenuh hati dan banggakan negara, dan berikan yang terbaik untuk negara yang kalian wakili. Itu pandangan saya dan harapan saya.
1: Okey, mana yang lebih pada Argentina? Okey, macam kita maklumlah pemain yang patut diberi perhatian Lionel Messi. Selain daripada itu, siapa lagi, Amy?
2: Untuk Argentina, kita perlu perhatikan juga satu sosok yang kita rasa tidak asing lagi, iaitu Julian Alvarez. Ya, perlu diberi minit permainan yang lebih kerana ini adalah pemain muda daripada Argentina, dan ada lagi satu pemain yang kita jangkakan akan bersinar, Nico Paz, berpotensi bermula dalam kesebelasan utama malam ini jika Messi direhatkan. Dan saya harap untuk pemain-pemain muda Argentina, lakukan yang terbaik, banggakan negara kalian, dan saya harap permainan hari ini memberi permainan yang ekspresif tinggi, sangat bersemangat antara kedua-dua pasukan, dan saya harap keputusan positif kepada Argentina. Itu harapan saya.
1: Okey, jangkaan?
2: Jangkaan ramalan saya untuk skor malam ni Argentina 3, Jordan 0.
1: Okey, daripada kedudukan kita dapat di penghujung ni, daripada England, Argentina, Portugal. 1, 2, 3. Okay. Awak pilih yang mana? Nombor 1?
2: Saya nombor 1 Portugal, nombor 2 Argentina, dan nombor 3 England.
1: Itu pilihan awak . Ya, okey, apa pun, terima kasih banyak Elmi perkongsian kita tentang perlawanan yang berlangsung hari ini dan juga perlawanan yang akan berlangsung bermula 5 pagi esok hari Ahad. InsyaAllah lain kali kita call lagi. Boleh ya, kita sembang-sembang lagi untuk bola dunia ni.
2: Baik, boleh.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Koli Boli.

Filem yang menampilkan lakonan hebat Syaruhan, Piti Zinta dan juga Rani Mekarje. Berzara lagu yang baru saja kita dengar, lagu permintaan daripada Cikgu Syarifah Nolia. Yehom Agai Hengkahin. Nata Magiska dan juga Udit Narayan tentang filem yang mengisahkan tentang kisah cinta yang merentasi dua negara, di mana filem yang mengisahkan tentang Ver Pratap Singh, seorang pegawai tentera udara India, dan juga Zara. Zara Hayat Khan, seorang wanita dari Pakistan, dan kisah mereka menonjolkan tema cinta, pengorbanan dan juga harapan di sebalik perbezaan dua buah negara. Okey, apa pun, selamat malam anda, sahabat-sahabat kita yang mungkin baru buka radio, belum lagi terlewat untuk dengarkan Koli Boli di Selangor FM. Ini lagu Punjabi, karang Ajlia.

Encik Narayan dan juga Latam Makesha di Lutup Pagi. Hai, selamat malam juga untuk Azniman yang mengucapkan selamat malam untuk Abang Lung dan juga semua sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Selangor FM. Terima kasih banyak eh. Okey, nampaknya kita dah berada di penghujung untuk Koli Boli pada malam ni. Abang Lung, terima kasih sekali lagi untuk anda semua.

0: pasukan terbaik meneruskan cabaran Piala Dunia 2026. Kupasannya selepas ini.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 66 terakhir peringkat kumpulan esok bakal melengkapkan 32 pasukan yang akan berentap dalam pusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan I, England dilihat tiada masalah untuk mengetepikan cabaran Panama. Di atas kertas, skuad Three Lions memiliki segala kelebihan untuk meneruskan perjuangan mereka memburu Piala Dunia yang kali terakhir dimenangi pada edisi 1966. Satu lagi aksi dalam kumpulan ini menemukan Ghana dan Croatia. Pertemuan pastinya hangat kerana pemenang akan dijamin tempat dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Saksikan kedua-dua perlawanan ini bermula pukul 5 pagi nanti. Aksi dalam kumpulan K pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti perlawanan menarik ini bermula 7.30 pagi melalui TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan melalui TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi tiga mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi menamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama, menyeru PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa. Perancis melonggarkan amaran gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kebangsaan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Akhir sekali, seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke Menara Sitik di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bomba sedang memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Kewartaan Tanah Rahang Zat Melayu di Bandar Malaysia, bela kepentingan Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, salah satu lagi cara untuk anda dengarkan semua stesen radio RTM selain pada mesin gelombang masing-masing. Okey, menerusi RTM Klik juga salah satu cara, dan yang tadi baru saja kita kongsikan anda boleh dengarkan di portal radio.rtm.gov.my. Ha, dekat situ segala-galanya, semuanya tentang radio RTM dapat anda dengar dengan lebih jelas dan juga terang. Ha, jom. Untuk santai malam minggu, terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Hai, selamat malam minggu untuk anda sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa antara Cikgu Dewi. Selamat malam Cikgu Dewi, terima kasihlah ya dengarkan Abalung Konti malam ni. Juga untuk Zara sahabat kita yang berada di bangsa, bagi biasa Balung balik nanti, hati-hati ya. Moga selamat sampai ke rumah, insyaAllah jumpa esok. Selamat malam Balung, selamat malam juga untuk awak. Okay, terima kasihlah ya rakan-rakan kita. Okey, yang masih lagi terus dengarkan Selangor FM. Jom layan Edek Ezrin dan juga Din Manjo, adik saya, Abis Sore.

trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Sampah Hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Poli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Memang kita terhibur menyanyikan lagu-lagu yang perlu disajikan seawal pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Apapun, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Minta maaf lah ya, sepanjang bersiaran kalau ada yang tak kena dengan anda, abang minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah panjang umur, abang akan kembali lagi temankan anda esok. Juga waktu yang sama 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Jadi kejap lagi pukul 12.30 malam bagi biasa kita akan tutup siaran dan beri ruang untuk geng burung hantu di Nasional FM temankan kita sampailah ke pukul 6 pagi. Jadi selamat malam, selamat beristirahat, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan

0: Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, aku dah ada kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12:08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan
1: jadi selamat hari jadi.
0: Selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

Kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, aku terbaru bacok pasir putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda, pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar setia nasional FM, Geng Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Geng burung hantu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT. Juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi. 369, terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda dekat dalam TikTok live juga. Kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni kita teruskan dengan hiburan.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Let's go. Pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat tu, semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu, kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Burung Hantu, Opera Hidup.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Sama dengan saya, Anah Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya. Kolaborasi Nasional FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi.
2: 6 minggu kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Workout habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walaupun siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sendiri bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga, Doktor. InsyaAllah.
2: Kan, tiap-tiap minggu kita tunggu, Doktor.
1: Dan Doktor kena stand by jugalah air dekat sebelah tu. Baik, Doktor. Untuk episod yang ke-24 ni, kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela. Ada jendela ke, Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni, doktor? Silakan.

0: ahli wasahbi ajmain. Terima kasih Hanim dan Afna atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini, Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok. Contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah eh. Benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelimbatnya pun tak suka.
1: Betul.
0: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur lah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam. Kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana. Bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talakti wa taqulu hal min mazid. Tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih, sehinggalah turun ayat sulatu minal awali wa sulatu minal akhirin. Ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita dengan Sayyidina Umar serta bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya. Akulah orangnya. Sampai macam tu sekali. Kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukasyah datang angkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku. Maka Rasul doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata, boleh tak doakan aku juga? Ya, dia kata, dah cukup. Ukasyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW, 1,400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tuk Imam, Tuk Bila, kita sebagai ilmu, saya bercakram, sebagai pendengar, ini pun acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu. Kedatangan rasa khawf.

0: mazmurtamaan, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyid ilahi lastulil firdaus, ya Allah aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka mu ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalannya sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api nerasamu yang meluap-luap. Bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Kita kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat semua manusia. Daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka. Betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geru lama-lama, sikit-sikit lama-lama. Sama juga dengan khusyuk, macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat, dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa geru, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu. Kalau orang tu apa, bukan orang Kelantan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari ni makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini je, nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka. Ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat, aku masuk neraka. Kalau aku tak buat baik, aku terhumpah dan neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tanda tangan, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api, wal-iyazubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dari pada surah Al-Lain, anzartukum naran taladha la yaslaha illa al-ashqa, aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Taala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa, oh tak maunya aku, takutnya aku. Itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada doktor untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gerun. Mungkin Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni, doktor?
1: Amboi, soalannya. Nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah. Tapi
1: saya kalau boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
0: Ya, bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha faqala lahum khadanatuha alam ya'tikum rusul, hinggalah ke akhir ayat. Wasiq az-zumar, zumar maksudnya rombongan manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar, Bi'san wirdul maurud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahanam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah. Orang musyrik, masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah. Golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Tapi dia mereka ini tidak beriman. Berpura-pura. Maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki ke dasar api neraka. Walan tajida lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman. Tapi entah apakah daya mereka ini kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi na'un sebilai min zalim.
1: Wallahu a'lam. Saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, doktor?
0: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soalan syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa, duit raya kepada orang yang kita suka. Kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam dari belakang, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka ni cucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tiada Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini, mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu helpa supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya, anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya. Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkanlah. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Baik, Doktor. Itu dia. InsyaAllah. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik. Kita nak beri laluan kepada Doktor untuk berehat dulu seketika. Dan kita nak berhibur dulu sementara. Dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan yang seterusnya kepada doktor.
2: Terus. Baik. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Doktor Marawi Bimat Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor.
3: Baik.
2: Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Baik. Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh rekod balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kerana mereka, sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk di hospital. Yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu, memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata, bertuahlah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh. Macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka. Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini, tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Sempat lagi sembang tu, dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam apa, suratul A'raf. Qala dukhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata, setiap kali masuk kerombolan, dia kerombolan dah masuk, terbakarlah dia. Dia tengok ada orang lain masuk juga. Dia kata, ini golongan celaka punya. Dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata, tuduh-menuduh dan laknat-melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata, kau punyalah. Mari sini, aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain. Antara jin dan manusia. Dulu di dunia, dia berkawan dengan jin. Di akhirat, jin inilah punya pasal menggoda dia. Sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain. Setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka turut menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah. Inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan pada kami. Kami tak dengar. Al-Hakum Takal tu. Yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta Zurtumul Makrobi dalam surah At-Takal tu. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka. Malik Zabaniyah. Setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun. Dipanaskan bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Tak boleh nak kira dah. Setelah menyadari azab yang tidak tertangguh, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finna lil khazrat kahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami. Boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah, ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun, aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidu alayna minal ma au mimma razakakumullah. Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidu alayna minal ma. Boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada halia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada, kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu. Banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmim marazakakumullah. Atau apa saja yang Tuhan bagi, ulurlah sikit. Kami dah tak tahan dah, nak makan ini. Jadi Allah subhanahu para orang ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas, apa minuman mereka daripada muslim, apa makanan mereka daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar, bila masuk dalam perut hancur. Min ghislin itu air yang mendidih, min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar. Kita sebut begitu. Ma adraka ma saqar, la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak, debu pun tak tinggal. Dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ni tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan dengan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumid din, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka. Tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan. Pada umma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Mungkin doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya. Walaupun dia buat maksiat, iman yazid wa yankus dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat, solat tahajud tak tinggal. Ada masa, ya Allah, sembahyang hujung-hujung dapat sembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu, Allah Ta'ala kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu. Kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi, dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke surga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam, di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Ahmad Awi bin Mat Jusoh. Baik Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman kepada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermakna tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selamanya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna allaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ni berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam. Tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi, dalam satu hadis sahih, diriwayatkan oleh, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia kata, inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban minal kufar yaumal qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dan apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendidih sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qadar dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
1: Ya, itu dia kan, kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita, melainkan syirik yang jali, tak akan masuk syurga. Betul doktor eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing dan mengajak rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya Hanim dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Hanim.
3: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka? Kalau kita fikirkan daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa alpa, alpa.
2: Alpa. Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan dapat rezak bagus, siapa yang akan dapat rezak yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa, soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia, walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Pedik. Minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi selama bedak ya, dia ambil tak macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam itulah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam itu, tak jadilah. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi jadi kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah apa itu Islam, Rasulullah jawab apa itu iman, Rasulullah jawab apa itu isyar, Rasulullah jawab itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunat. Nak sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi. Paling tidak dia mungkin letak air mok, nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilit air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Ya, sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, ini benda-benda agama, dia tak suka. Dia duduk tepi rumah. Orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga. Barulah datang buah tersebut. Buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid. Dia tidak itu apa sih. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh budak ni ada talent untuk jadi orang baik, lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang sendiri, gerung sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok orang makan mangga, tengok saja buah mangga mengalir dah ailiu. Oh, mengalir. Bila minta sikit, mengalir ailiu saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai, tengok kau makan, mengalir dia ailiu dia. Tapi kalau tak mengalir ailiu dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak, ataupun lidah dia tu tidak berfungsi, kena stroke apa nak usbillah. Itulah saya, kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada doktor. Dan jangan mana-mana sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Sanat FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Mat Awi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir ni, Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana, Doktor?
2: Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjenangkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik. Tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang. Semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Seterusnya melakukan dosa besar. Membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya. Ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula, riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat dan juz 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu. Salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah. Tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Danim, silakan.
3: Okey, ustaz, doktor. Okey, doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan, doktor kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz ini maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Lama dah tu. Baik, untuk soalan yang terakhir, silakan.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik, terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, ala dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesallah tu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesallah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas. Tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang karratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh dah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia, mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertobat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan. Pasal
2: kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita nak tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin.
2: Moga-moga kita peroleh hidayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bin Mat Yusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. Insya-Allah, terima kasih Doktor atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insya-Allah, dan kepada kita jugalah. Ya, rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai TV tu dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Lalu dengar macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Baru cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka, neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi, banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik dalam kebaikan. Apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar, untuk kita memperolehi rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika beradalah kan, terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan. Waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan dari pada 2 lorong mungkin, 3 lorong mungkin, pergi ke 1 lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional.

0: Kawanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National Affair.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dalam lagu kita mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri Wi, pat-pat siku lipat hari ini, hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nurdiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Nur Azila, ada Solehah Din, ada Biah Biah, Mama Ila Labu, Humairah Musahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Musahid tadi. Ada Saidin juga. Ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM. Wait!

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

tadi mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amok dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini. Kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan

bukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kencing manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X3 untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Begitulah anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam Single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi, masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja. Kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abeh Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Ganu, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan jugalah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu, Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri, Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah. Contohnya dekat mana tu? Perak, kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni, sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita. Nasional FM, Geng Guru Hantar.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temuduga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temuduga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apapun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian yang kita rasai. Kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam geng burung hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Heroes. Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4.10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, "Kak, sebut nama saya kak, orang kampung nak dengar." Okey, Ucok, apa khabar, sihat ke? Ada kat dalam ni Mizi 85, katanya, "Dengan Otai GBH Abang Manis." Baby FM, Abang Manis, terima kasih lah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Folit Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Durian dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

Hati. Itu dia lagu daripada original Sabahan kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar lirik-lirik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi, masak. Ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, Time of Use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah. Waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan. Sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa juga yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Uptown Girl. Siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000, Nasional FM.

0: Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengaran Setia Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini. Anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Tak apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda yang dapat green light daripada isteri tu. Jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Betul kan? Okey, kita juga, Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL 2026. Kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal ataupun dah berbasikal. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat, sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng burung hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL, geng burung hantu.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Nasional FM sentiasa di hati geng Burung Hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu di kala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama geng Burung Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa imqdal al-'azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امين رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan nun kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat, min masyarikal ardi wa magharibiha, wabil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahallahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah, untuk kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Taala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وخبر semua pada malam ni, alhamdulillah binikmatihi tatimmu salihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah taala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Taala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qasama bainakum arzaqukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit, ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mari marahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, jangan belagak pula. Ha, ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalanlah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni,
Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam al-lail tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Taklah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullah taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lepas tu tok-tok semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 cutuk dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, apa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak berendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni, amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insya-Allah nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebutlah hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Geng Burung Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat pada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma Ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza Ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim
3: Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Ad Selamat ataupun DJ Ad di Weekend Wake Up edisi 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Salam hujung minggu yang ceria untuk anda semua. Diharapkan semuanya sihat-sihat belaka dan dimudahkan segala urusan anda seharian ini. Baiklah, saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Sebentar tadi kita sudah dengarkan azan waktu subuh pada jam 5.54 minit pagi bagi Kuala Lumpur, Shah Alam dan kawasan sewaktu dengannya. Baiklah, jom kita teruskan pagi ini. Positif semua. Assalamualaikum dunia. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Ibu.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu, Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan.
4: Baiklah, anda masih bersama saya DJ Art. Dah bangun dah? Okey, dah selepas subuh, apa aktiviti yang anda lakukan sepanjang tengah hari? Jadi cari aktiviti-aktiviti yang best, yang menarik, yang berfaedah. Yang semestinya yang sangat-sangat berfaedah untuk kita luangkan masa bersama keluarga. Yang bujang-bujang tu tak semestinya hari cuti. Bangun lambat sangat. Jangan lambat sangat dah. Okey. Baiklah. Jom. Kita terus berhibur. Selepas ini, kita ada berbagai-bagai info. Dan yang paling penting, siapa yang sedang menonton pasukan Panama menentang pasukan England? England baru saja menjadikan gol kedua. Jadi, minit ke-68, England 2, Panama 0. Jom, kita terus berhibur cerita kedai kopi. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 하얗게.
1: Sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Anda boleh dengarkan kita di 149 MHz. Dan di TikTok Selangor FM juga anda boleh ikuti live kita sepanjang saya berkonti. Atau anda boleh dengarkan kita di RTM Click. Betul-betul percuma. Baiklah, kedudukan terkini, pasukan England mendahului dengan Panama dengan 2-0. Manakala Croatia mendahului dengan 1-0. Croatia menentang Ghana. 1-0 semalam. Ada penyokong pasukan Ghana, dia cakap apa eh? Saya terkejutlah. Di Facebook, if Ghana not score 2 goal, I divorce my wife. Oi, jangan sampai macam tu pak cik. Oi, menyesal hidup kau. Wah, girl, menang jadi arang, kalah jadi abu, kau jadi apa? Kan, jadi tenang-tenang main bola ni, tengok bola ni, kita penonton tadi, peminat penonton ni semua tenang-tenang. Jangan buat perkara-perkara yang bukan-bukan. Baiklah. Selain England menentang Panama sekarang dan Croatia menentang Ghana, sebentar lagi kita akan ada Portugal menentang Colombia. Wah, Portugal menentang Colombia. Dan seterusnya ada pasukan Congo menentang Uzbekistan. Dan pada jam 9 pula ada perlawanan antara Algeria menentang Austria dan Jordan menentang Argentina. Wah, nampaknya hari ini hari yang sibuk. Saya di Conti pun, saya dah pasang 3 channel dah ni. Tiga channel, tak tahu nak tengok yang mana. Tapi perlawanan semuanya nampak sengit-sengit belaka lah. Kan, jadi pastikan anda dah siap dah. Bagi tahu kat Mama, Mama, ini lagi tak payah keluar makan, kita makan kat rumah. Mama masak mie goreng ke apa yang patut ke. Kan, kita sarapan depan TV. Abah mesti sokong je lah. Abah mesti sokong punya. Kalau tak, Abah aja masuk dapur hari ini. Okey, baiklah. Jom kita teruskan kehangatan Piala Dunia bersama RTM Selangor FM. Boom, Anastasia, Radio 21, Orang Selangor.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hey, ha, jangan lupa di TV 2 ada, di TV OK ada, di Sukan Plus ada. Anda boleh menyaksikan perlawanan secara langsung Piala Dunia. Wih, memang menarik. Ni kalau perlawanan antara Portugal dan Colombia ni, ini satu urusan yang agak berat pada untuk Portugal sebenarnya. Pasal kalau Colombia ni pun player-player dia pun not bad juga kan. Dia ada Luis Diaz, dia ada favorite saya tu James Rodriguez. Ini pun mantap-mantap ni. Okey, tak tahulah mereka menggunakan position apa nanti. Position 4-4-2 ke 4-3-3 ke. Yang penting sekarang di Selangor FM, kita ada empat darah. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YP.
1: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
6: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
6: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba...
1: Eh, Mona!
2: Datin! Datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak!
3: Yelah betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
6: Baiklah, radio nombor 1 Orang Selangor, Selangor FM. Sekarang, nanti Kopi Bola Pagi kita akan bersembang lagi dengan Datuk Jasni yang berada di Mexico. Jika anda sedang menonton, pastikan anda sedang menonton TV2 kerana ada siaran langsung perlawanan antara pasukan Portugal menentang pasukan Colombia. Ini pertembungan yang sengit saya jangka ni, pasal kedua-duanya mahukan kemenangan kan. Okey, baiklah. Tapi kita tak tahulah strategi-strategi mereka. Ada yang nak duduk di tangga pertama, ada yang nak duduk di tangga kedua. Untuk pasukan Portugal, kalau mereka nak laluan yang lebih mudah, mereka harus menang pada perlawanan ini dan menjadi juara kumpulan. Kerana laluan sedikit mudah, tetapi mereka akan boleh berjumpa dengan Argentina di suku akhir. Kita nak tengoklah kan, Ronaldo jumpa dengan Messi nanti. Baiklah. Nanti kita akan dapatkan Datuk Jasni di Mexico. Dia akan live bersama kita di TikTok Selangor FM. Baiklah, sebelum itu jom kita teruskan berhibur. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baiklah, bagi perlawanan antara pasukan Portugal menentang pasukan Colombia, asyik terakhir kumpulan K, kumpulan Piala Dunia 2026. Situasi kumpulan, Colombia berada di tangga teratas dengan 6 mata hasil 2 kemenangan. Portugal di tempat kedua dengan 4 mata. Colombia hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan K. Portugal wajib menang jika mahu memintas Colombia dan menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Perlawanan ini dijangka menjadi antara aksi paling menarik dalam kumpulan K kerana kedua-dua pasukan sudah layak, tetapi juara kumpulan masih menjadi rebutan. Pemain yang perlu diberi perhatian jika Colombia, Luis Diaz, James Rodriguez, Daniel Munoz, dan untuk pasukan Portugal sudah tentunya Cristiano Ronaldo, hero ramai peminat bola, Bruno Fernandes, Rafael Leao, dan kita ada João Félix juga untuk pasukan Portugal. Seperti yang saya katakan tadi, untuk pasukan Portugal, jika mahu laluan ke peringkat 32 itu lebih mudah, di laluan 32 itu mereka harus menang pada perlawanan malam ini. Kerana jika mereka menduduki tangga kedua, mereka ada peluang nanti akan berjumpa dengan pasukan France, pasukan Spain, kan, pasukan yang lebih banyak yang kuat-kuat lah. Kalau mereka menjadi juara kumpulan K, mereka akan jumpa kira yang paling kuat pun Argentina. Maybe kalau ada rezeki move to quarter final, mereka akan jumpa Argentina lah. Gitulah cerita dia. Dia kadang-kadang ini tengok pada strategi pasukan juga, kan, manager pasukan, kan, mereka nak duduk di tangga keberapa. Ini pun termasuk dalam strategi juga tu. Baiklah, jom kita terus berhibur. Nafsu Dunia, Snipers, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, seperti yang saya janjikan dengan anda semalam. Semalam saya bersiaran langsung dengan Datuk Jasni yang berada di Mexico tau. Dia terjun terus dalam dunia Piala Dunia tau tahun ni. Jadi semalam Datuk, ada orang teruja sangat dengar ada wakil RTM kat World Cup. ada kat situ. Baiklah, assalamualaikum Datuk, apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Ni Datuk dalam kafe ke?
2: Saya di luar kafe. Tunggu game yang seterusnya dekat sini lepas lepas. Pasal cuaca pun tak bagus di Mexico ni sekarang ni.
1: Okey.
2: Memang setiap petang hujan dan hujan tu memang airnya agak kuat lah. Sesuai untuk kita duduk kat luar ya.
1: Oh, 23-24 tapi Datuk steady je pakai JC selai Baik Datuk, okay. So hari ini saya nak beritahu, semalam ada pendengar saya WhatsApp beritahu dia orang teruja dengar kita bersembang tau. Dia orang rasa seronok. Itulah tu. Itulah tu. Selangor FM je tau. Datuk Jasni live dengan kita tau. Okay. Baik Datuk, saya nak bersembang sedikit tentang perlawanan semalam. Perlawanan yang sebenarnya saya mengharapkan Saudi sekurang-kurangnya dapatlah apa ni, satu kemenangan sekurang-kurangnya kan, bekal balik kampung sedap-sedap lah kira. Tapi pun tak tercapai hajat dia tu kan. Tapi pandangan Datuk tentang penyokong, sebab kali ini Piala Dunia kali ini memang ramai orang Mexico menunjukkan sokongan mereka pada pasukan Iran.
2: Ya, memang betul.
1: Saudi.
2: Mesir. Sebelum tu ada satu sesuatu yang menarik antara dua pasukan ni, kerana pasukan Egypt atau Mesir ni dan juga Iran, mereka dah satu hati. Mereka dah warning FIFA, kalaulah ada pembaharan bendera LGBT itu masuk ke stadium, dan mereka akan menyatakan bantahan lah. Jadi saya rasa itu satu bantahan yang pada kita memang sewajarnya dinyatakan oleh Iran dan juga Mesir. Di ketika pusingan Piala Dunia di Qatar, memang Qatar dah awal-awal lagi dah warning tak ada penyokong-penyokong yang membawa mesej LGBT ini masuk ke stadium.
1: Betul.
2: Ada penyokong kita daripada Malaysia pun. Saya temubual di Qatar dulu, yang pakai JC yang berwarna-warni. JC tu JC Kedah.
1: Yang petak-petak tu.
2: Tu Arab tu sangka ya ini apa, pakai baju ada pemahaman apa nama ikut LGBT. Apa seriusnya Qatar pada ketika itu. Tapi berbeza dengan di Amerika kali ini. Tapi tak apalah, kita kena pikirkanlah kan. Benda-benda yang macam tu kita pun tak suka tengok. Tapi dalam perlawanan semalam, sebahagian besar saya sangat-sangat teruja apabila bersama dengan peminat-peminat khususnya daripada Mexico sendiri. Untuk perlawanan itu, mereka memang memberikan sokongan yang begitu padu sekali kepada pasukan Iran. Mereka seperti saya juga nak pasukan Iran menang. Tapi dalam perlawanan semalam memang agak berdebar dan kita tengok sampai ke saat-saat akhir, Iran telah mencuba dan mereka berjaya mendapatkan satu gol. Sepatutnya mereka menang dan muncul sebagai naik juara dalam kumpulan itu. Tapi agak malang, ada yang sedikit tengah katakan bahawa gol Iran itu telah dirompak oleh pengadil. Tapi pada saya, dengan teknologi VAR sekarang ni, malah bola dalam yang digunakan pun ada di letakkan chip. Mereka boleh kesan kedudukan bola, kelajuan bola. Jadi dengan teknologi itu, kita harus tega menerima kenyataan. Dan Iran pun saya rasa dia menerima kenyataan itu bahawa kedudukan pemainnya memang offside ketika menjaringkan gol yang kedua tu. Dan saya rasa teknologi VAR ni, kalaulah pada tahun 1986 ketika Diego Maradona ketika itu di Azteca Stadium di Mexico City ini menjaringkan gol dengan tangan, saya rasa kalau di waktu itu ada VAR, maka gol itu tak akan dikira.
1: Betul.
2: Dalam jadi berbalik kepada pasukan Iran ni, saya pun rasa sedih dengan dengan kegagalan mereka untuk dapatkan mata penuh. Jadi sekarang ni mereka terpaksa menunggu apa keputusan sebagai menunggu peluang untuk layak menerusi tempat ketiga yang terbaik dalam 8 pasukan yang akan dipilih. Tetapi secara keseluruhannya, memang malam tadi adalah malam yang sangat mengecewakan lah. Menyokong Iran, khususnya rakyat Mexico sendiri. Walaupun mereka tak pakai jersey Iran, tetapi sebagian besar mereka saya tengok menjerit setiap kali Iran melakukan serangan. Bola sepak kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu yang indah-indah berlaku, tapi pada saat-saat akhir Iran terpaksa berputih mata lah,
1: kan, eh? Tapi kita nak cakap Iran berputih mata pun tidak jugalah, kan. Mereka masih ada harapan untuk kedudukan tiga terbaik lah, kan. So pandangan Datuk, jadi pandangan Datuk,
2: saya teringat lagu satu dulu, lagu siapa Zaitul Saimun
1: kah?
2: Menanggung harapan.
1: Dia
2: sebenarnya harapan itu agak sukar, kerana kalau kita lihat sekarang ni the golden gate, lapan pasukan terbaik di tangga ketiga dalam semua 12 grup tu. Sekarang ini Iran di tangga yang ketujuh.
1: Ya, yeah, betul.
2: Di tempatnya ke-8. Tapi jangan lupa ada 4 lagi perlawanan yang akan langsung. Hari ini. Dua lagi yang akan datang.
1: Yeah.
2: Saya risau kalau Algeria dan juga Austria
1: seri,
2: mereka jangan kita katakan berpangkat ni, mungkin nanti ditakdirkan mereka seri. Algeria dan juga Austria seri.
1: Maka
2: kedua-dua pasukan itu akan mendapat 4 mata.
1: Yeah.
2: Jadi kedua-dua pasukan, satu dah layak melalui kedudukan di tangga yang kedua kumpulan.
1: Betul.
2: Sangat selesa.
1: Jadi
2: mereka akan tendang keluar
1: Iran
2: dan juga memusnahkan harapan Korea lah.
1: Ya, betul.
2: Walaupun Kamsah Hamidah lah ucap terima kasih dia lah pada dunia kali ini, dan mereka terpaksa balik.
1: Itulah tu.
2: Mereka pun mengharapkan laluan yang sama, sama seperti dengan Iran. Kalau lah pasukan lain tak dapat mata, tiga mata yang lebih baik, maka Iran dan juga Korea akan layak. Tetapi saya masih mengharap, tetapi harapan itu taklah itu besar. Ada petang ni, setiap lagi saya rasa dalam 10 minit, 5 minit lagi akan langsung ataupun dah berlangsung sebenarnya.
1: Dah.
2: Algeria dan juga Austria.
1: Ya, betul. Saya lupa nak tanya Datuk. Datuk, pasukan pilihan Datuk siapa, eh?
2: Itu yang rahsia tu. saya menyokong pasukan yang main baik. tapi saya meminati sebenarnya pasukan Brazil. Dari dulu lagi pasukan Brazil. Dan juga pasukan Germany lah di Europe. Tapi tahun ni kita tengok pasukan Brazil pun, saya tak yakin mereka mampu muncul sebagai juara Piala Dunia lah. Tapi apapun, kita tunggu dan lihat.
1: Yeah.
2: Di penghujung nanti.
1: Yeah, betul.
2: Sokong siapa?
1: Okay, dia macam ni. saya ni sebenarnya penyokong tegar Itali tu. Saya pun penyokong tegar Itali dan dah dua World Cup kami hanya menjual pizza di luar stadium saja. Jadi tahun ni saya cuma mengharapkan Ronaldo lah menang, pasal saya nak dia pencen dengan aman lah. Tapi tu tak nak cakap. Tapi berbalik tentang teknologi tadi, jika teknologi ni dah lama ada tahun 98 kan, Filippo Inzaghi tak akan jadi seorang striker yang prolific dengan banyak gol di untuk perlawanan antarabangsa. Betul tak?
2: Ya, teknologi sebenarnya teknologi selain daripada VAR yang mungkin membantu memberikan kesan kepada teknologi dalam penghasilan bola, kerana bola setiap kali Piala Dunia dia ada evolusi baru, teknologi baru, dan bola kali ini dikatakan banyak memberikan keuntungan kepada penyerang. Sebab bola tu dikatakan agak laju. Mungkin menyukar dia sedikit goalkeeper. Teknologi sebenarnya telah patutlah sebenarnya menjadikan bola sepak kita semakin menarik. Yang tak menariknya Piala Dunia kali inilah yang berlangsung di USA, Canada dan juga Mexico ni tak begitu friendly lah sebenarnya untuk penyokong. Kita dapat tahu masalah visa.
1: Yelah tu.
2: Apatah lagi penonton dan juga penyokong yang nak masuk ke Amerika
1: Syarikat. Sebab tu kalau saya sembang dengan kawan-kawan penyokong Itali saya, saya kata kalau chip ni dah ada tahun 98, Filippo Inzaghi takkan ditambalkan antara striker prolific dunia. Jadi, Tok, saya ucapkan terima kasih, Tok. Saya ucapkan terima kasih. Jaga diri baik-baik. Okey, insyaAllah nanti dah sampai ke Malaysia. Tapi hari esok, Datuk akan bersama dengan DJ Apis juga tau. InsyaAllah. Okey, apa pun tu. Terima kasih banyak. Jaga diri baik-baik tu.
2: Dengan DJ Hafiz.
1: Okey tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Okey tu. Assalamualaikum. Baiklah, kita dah selesai dah dengan Datuk Jasni di Mexico. Jom kita layan. Ini lagu legenda untuk Datuk Jasni juga, The Cup of Life, Ricky Martin. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
2: Baik, okay. Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Tadi kita dapat live bersama dengan Datuk Jasni yang berada di Mexico. Kan? Jadi syok kan tengok dia kat sana. Kita pun kena ada pasang impian lah. World Cup kita pergi. Padu. Okay, baiklah. Jadi nanti pada jam-jam berikutnya saya akan sampaikan sedikit info-info semasa bersama anda, kerana pada jam 9 nanti kita ada utama 9 dari bilik berita RTM. Jadi sebelum itu kita terus berhibur. Kekasih Abadi Zoso, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.